begitu damai, pagi yang begitu indah, dan juga pagi yang begitu sejuk. Karena apa? Karena semalam hujan ya, rekan Prima semuanya. Hujan ya di kawasan rekan Prima. Karena Putri Pak tadi pagi pas membuka gerbang pagar rumah, loh, ini halamannya kok basah ya. Wah, hujannya jam berapa? Putri nggak tahu ya hujannya jam berapa. Soalnya Putri Ayu kan tidurnya lebih cepat, tidur lebih cepat agar bangunnya juga lebih cepat juga. Seperti kata RT ya, ditebak-tebakan apa? Kenapa ayam bisa bangun lebih pagi? Kenapa ayam bisa bangun lebih pagi? Karena tidurnya cepat. Oke, di ngopi say, kopinya diserbut, semangatnya lanjut. Putri temani sampai dengan pukul 10 di hari Sabtu ini. Berarti selama berapa jam rekan Prima? 3 jam ya, dari pukul 7 sampai dengan pukul 10. Dan acara ngopi say hadir setiap hari. Hadir setiap hari dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Radio Prima 958 FM, Haurilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita mencari inspirasi. Tampaknya para petani juga semalam tidur lelap ya. Kenapa? Karena sawahnya terairi atau tercukupi nih untuk kebutuhan airnya di sawah. Tadi pagi juga Putri Ayu melihat seger banget deh tanaman padi menghijau, ijo royo-royo. Dan juga ada putani, para petani juga yang memang sudah di sawah dari pukul 6 pagi. Sepertinya ingin ngerambet atau ngoyos atau matun ya. Atau tadi juga ada pupuk ya, sekarung pupuk yang ada di pematang sawah atau di pinggir sawah. Sepertinya mau kegiatan mupuk juga nih untuk para petani. Oke, sedap banget ya pagi hari ini. Tapi kalau gak sedap nih, kalau gak ada pantun di pagi hari ini. Spesial dibingkiskan untuk rekan Prima semuanya di pagi ini Sabtu. Sama-sama bilang cakep yuk. Enak airnya si buah kelapa, cakep gua kecil dipasang pipa. Selamat Sabtu, Putri menyapa. Doa pagi janganlah dilupa. Ada kertas diberi perekat, kertas berdebu dalamnya kuat. Selamat aktivitas wahai sahabat, hari Sabtu selalu semangat. Asik, sudah betul ya judul lagunya dari miliknya Almira Sabrina. Untuk mengawali perjumpaan di pagi hari ini di Ngopi Say. Dan selamat pagi semuanya, tetap semangat untuk rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan sehat bahagia hari ini, lancar segala urusannya. Amin.

Aduh, ternyata Sabtu malam minggu ya nih Rekam Prima untuk hari ini. Malam mingguannya mau kemana nih? Atau akhir pekan ini mau kemana yang libur? Boleh dong di komen-komen nih di live TikTok Prima 958 FM Indramayu, karena Putri sudah membuka untuk live TikTok Prima pada pagi hari ini. Boleh Rekam Prima juga komen-komennya di nomor teleponnya 0853 2189 9582. Selamat pagi grup fans Dura, grup family Prima nih pagi hari ini. Boleh di komen-komen nih, Ibu Tuti mau kemana, Mama Indah mau kemana, Bapak Salim mau kemana, Ibu Slamina mau kemana, Mama Titan juga nih, Mama Titan, Mama Aldin juga, Mama Titan. Oke, ngopi say, kopinya diseruput, semangat lanjut. Selamat pagi juga semuanya, semangat, merdeka, sehat selalu ya Rekan Prima. Oke, nah doa nih, doa-doa di grup family Prima atau Mensura, Ibu Tuti sudah mengirimkan yuk. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua berkah dan karuniamu berupa kekuatan iman, usia yang bermanfaat, kesehatan yang paripurna, rizki yang cukup, dan juga barokah. Amin ya Robbal Alamin. Oke, di grup Mensura sudah berdoa ya untuk hari ini. Dan Putri Ayu juga menyapa pagi hari ini. Tak lupa pula untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan juga Umi beserta keluarga. Sehat selalu, sehat paripurna kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Umi dan juga keluarga. Terima kasih setia selalu untuk monitor Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, selamat pagi para nelayan juga di pagi hari ini, apa kabarnya? Boleh dong info-info nih bagi para nelayan untuk kegiatan melautnya atau mencari ikan hasil tangkapannya hari ini atau kemarin, berapa ton atau berapa kintal, apa ada nih untuk aktivitas nelayan di laut sana, boleh diinfokan ya. Selamat pagi nih para nelayan yang ada di TPI Karangsong juga, selamat pagi. Atau Rekan Prima ingin ke pantai jalan-jalan hari ini. Oke ya. Dan juga selamat pagi nih untuk semua yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM. Terima kasih yang udah follow. Thank you, terima kasih. Saya selalu Bos Sukari juga. Assalamualaikum. Selamat pagi Tete cantik. Gimana kabarnya? Sehat? Ini dari Citando daerah Malingping sudah hadir menyapa Rekan Prima semuanya pagi hari ini. Tete mau nitip salam dong buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, Tete cantik, semoga sehat selalu ya dan diberikan umurnya panjang dan juga berserta keluarga. Alhamdulillah.

Di situ sudah ada yang membuka tokonya, ada yang mulai nyapu-nyapu, ngelap-ngelap kaca, ada juga yang udah mulai ngepel-ngepel. Pokoknya semuanya selamat pagi. Selamat mencari cuan nih bagi para pejuang rupiah, para pejuang cicilan. Jangan sampai gak lelap tidur nih kalau banyak cicilan menumpuk. Asik. Yuk, yang punya janji hari ini, hari Sabtu, mau kemana nih yang punya janji? Harap ditepati ya janjinya. Ah, ada janji hari Sabtu ini. Oke, semalam Putri juga ke daerah Gantar ya. Ternyata kalau hari Jumat malam Sabtu, kalau di Gantar ada namanya pasar malam, pasar Jumat. Nah, udah lama banget Putri gak ke pasar Jumat. Jadinya semalam dia coba pengen lihat suasana malam pasar Jumat di daerah Gantar, di sekitar kantor desa Gantar. Oke, selamat pagi Pak Salim.

0: Nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi

Aduh, bahagia selamanya nih. Mudah-mudahan kita bahagia selamanya ya, Rekam Rima. Hai, selamat pagi yang ada di Jogja sana, Bayu Tour Travel. Selamat pagi. Sedang nyimak kakak penyiar siaran sambil sarapan di Pasar Ngasem, Kak. Oke, selamat pagi yang ada di Pasar Ngasem, Bayu Tour Travel sedang sarapan. Kalau Rekam Rima sedang sarapan apa juga di rumah nih, boleh komen-komennya ya, sedang sarapan apa juga untuk pagi hari ini. Request lagunya si Jisa Lawase. Oke, disiapin dulu ya. Dan juga selamat pagi. Ada pantun nih untuk pagi hari ini ya. Oke, pantunnya apa nih, Kak Bayu? Ada semut, ada gula manis, dan jangan digoda. Apa nih? Jaga emut yang manis, pastinya di Jogja istimewa. Oke, Jogja istimewa. Wah, Pasar Ngasem ya, itu di Pasar Ngasem katanya sarapannya itu dengan apa tuh? Yang jadul di sana. Sarapan di Pasar Ngasem. Putri juga kapan ya pengen ke Jogja juga sih, ke Bayu Tour Travel, tapi kapan ya? Kapan-kapan deh. Yuk, Rekam Rima sudah pernah ke Jogja belum? Kangen juga ya ke pantainya. Ya, pantai. Terus Candi Prambanan itu udah kapan ya? Udah lama banget. Dan juga ada Susilo Wayu juga di Bandar Lampung yang kerja di rumah. Aku mah jarum aja, Mbak. Jaga rumah. Oke, jaga rumah. Dan juga ada siapa lagi nih? Pokoknya Putri Ayu sapa dulu ya. Good morning. Oke, good morning. Selamat pagi Pak Salim. Mekarjati juga hujan, Mbak Putri. Oke, Mekarjati hujan. Aduh. Hujannya jam berapa nih di Mekarjati, Pak Salim? Karena Putri mah sudah bobo cantik, jadi enggak tahu ya kalau semalam hujan. Terima kasih yang udah gabung semuanya pagi hari ini. Dan Adi ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai dengan pukul 10. Nanti juga disajikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya yang akan dikutip dari lognews.co.id, baik itu informasi mengenai Mahat Azaitun dan juga mengenai kota Indramayu dan kota-kota lainnya seputar kesehatan juga. Pokoknya mah ya, ditunggu ya Rekam Rima untuk informasi pagi hari ini, mengisi ruang informasi di Ngopi Say hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kalau pagi hari ini diajakin belanja, seneng banget kan ya. Pasti senyumnya itu akan full. Yah, mau belanja sok atuh. Sekarang dandan yang cantik. Terus nanya deh mau kemana. Mau belanja. Atau kita yuk healing sebentar di pagi hari ini atau hari Sabtu ini. Pastinya seneng banget. Akhirnya senyumnya full deh.

Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Aduh, asik banget nih pagi-pagi melihat bunga-bunga, bunga-bunga di mana-mana. Judul lagunya Bukit Berbunga dari miliknya Fitri Karlina dan request lagu dari Mama Nisa atau Ibu Tuti di kawasan Haurkolot. Assalamualaikum, selamat pagi Wong Ayu, sehat-sehat selalu ya Mbak Putri. Minta diputerin lagunya Bukit Berbunga. Oke, sudah diputarkan. Dan salamnya buat semua nih pendengar Prima FM, semuanya rekan Prima, spesialnya buat Mbak Putri yang cantik. Sehat-sehat ya, sehat-sehat selalu, amin. Amin. Dan Mbak Nisanya libur ya, dari hari Jumat sampai Minggu. Wah, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari tuh bisa bantu-bantu dagang. Memang Mbak Nisa ini suka bantu dagang di warungnya Bu Tuti ya. Oke, Mbak Nisa anak yang soleha dan juga membanggakan untuk orang tua. Pastinya senang banget deh hatinya kalau putra-putrinya tuh berbakti. Apalagi kalau di sekolahan juga ini ya, berprestasi. Wih, pastinya bahagia banget, rasa syukur yang tak terkira kalau dikaruniai putra-putri yang soleh-soleha, berbakti di sekolah dan juga berprestasi. Oke, semuanya rekan Prima, mudah-mudahan lancar segala urusannya hari ini. Yang ada di Blitar juga, kalau di Blitar Jawa Timur cuaca pagi hari ini udah panas katanya. Info dari Kak Gilang di Blitar Jawa Timur udah panas sepul. Udah panas ya di Blitar, beda nih. Kalau di Prambanan juga, Karetno di Prambanan, di sana musim ada yang sudah tanam atau tandur, ada juga yang baru panen di Prambanan. Oke ya, request lagunya Cinta Merah Jambu dari Kak Retno di Prambanan sana. Kapan Mbak ke Prambanan yuk? Ya, oke, yang mantau dari Prambanan, selamat pagi juga Mang Wanta. Selamat pagi Mbak Putri nih, goes-goes Mbak Putri. Baru pulang dari Bugis Sukatani, udah pulang lagi. Oh, gak mampir Nang Rasim tah Mang Wanta, orang mampir Mang Nang Rasim. Oh, gak mampir jarene Nang, lewat aja. Oke, mungkin buru-buru ya, ada perlu, ada urusan. Oke. Ada yang menanyakan, Putri siarannya sampai jam berapa? Siaran di Ngopi Say setiap hari dari pukul 7 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat ya, Kak Retno. Oke. Sarapan pagi yang enak apa ya? Ini Kak Gilang nanya, sarapan pagi yang enak apa? Kalau rekan Prima apa nih sarapan paginya yang enak pagi hari ini? Atau masih mempersiapkan? Dan waktu menunjukkan pukul 7.42 saat ini rekan Prima, untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Apa ada nih rekan Prima yang saat ini sedang stres-stres karena banyak pikiran, mungkin mikirin harga-harga melonjak, meroket, apalagi harga bahan baku kayu ya, sembako naik. Apa ada nih yang stres saat ini? Dan rekan Prima semuanya, untuk informasi di pagi hari ini yang dikutip dari lognews.co.id, bahwa studi ungkap 7 bahan pangan pelindung tubuh dari stres oksidatif. Sebuah tinjauan ilmiah dalam International Journal of Molecular Science mengungkap bahwa potensi luar biasa dari 7 jenis superfood global dalam melindungi tubuh dari penyakit kronis. Tanaman obat seperti jamur shiitake, ginseng, kunyit, jinten hitam, buah beri, daun kelor, dan tulsi ini terbukti kaya akan senyawa fitokimia yang mampu menekan stres oksidatif. Dan mekanisme kerja bahan-bahan ini berfokus pada pengaktifan jalur molekuler yang memicu sistem pertahanan antioksidan alami tubuh.
dan sekaligus menyeimbangkan respon imun untuk meredakan peradangan sistemik. Oke, masing-masing komponen nabati ini membawa khasiat spesifik ya untuk mendukung pengobatan modern, mulai dari kandungan lentinan pada shiitake untuk terapi imun hingga timoquinon pada jinten hitam yang memperbaiki metabolisme. Dan zat aktif lainnya pada kunyit rekan prima yaitu kurkumin ini bekerja optimal bersama lada hitam. Dan kandungan pada daun kelor dan berry yaitu kandungan quercetin turut memperkuat perlindungan organ-organ penting dalam tubuh. Dan meski demikian, para peneliti ini masih menggarisbawahi ya pentingnya uji klinis lebih lanjut guna menetapkan dosis yang aman serta efektivitas jangka panjang pemanfaatan terapi alami dalam keseharian. Baik rekan prima semuanya, mari konsumsi variasi makanan sehat nabati secara teratur demi menjaga keseimbangan daya tahan tubuh rekan prima semuanya. Eki, dan perlu juga ya konsultasikan dengan ahli gizi dan dokter untuk mendapatkan rekomendasi menu superfood yang sesuai dengan kebutuhan fisik Anda semua. Oke, info informasi kesehatan yang dikutip dari lognews.co.id bisa rekan prima semua baca lebih lengkap karena di lognews.co.id banyak banget berita yang aktual, terus bukan hoax ya rekan prima. Oke, apakah ada yang naik motor tapi mabok atau naik mobil mabok juga? Yang hari ini mau melakukan perjalanan ya dengan menggunakan roda 2-nya atau roda 4-nya. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya rekan prima. Tapi sebelumnya ada lagu Vitalvia berikut ini, Cinta Merah Jambu, yang di request oleh yang hadir di live TikTok Prima FM yaitu Kak Retno di daerah Prambanan sana. Baik rekan prima semuanya, selamat pagi. Tadi Putri pas berangkat ke Radio Prima FM dari arah Gantar, ternyata kalau pagi-pagi ya di pabrik beras ya namanya atau penjemuran gabah tuh, kalau pagi kan masih belum ada kegiatannya karena masih banyak embun, terus sinar matahari pagi juga belum tampak, jadinya padi-padinya gabahnya masih tertutupi oleh terpal-terpal berwarna orange, berwarna biru terus ditindihin atau di atasnya itu diberi apa tuh, ban bekas ya, biar mungkin gak terbang tuh terpalnya. Tapi kalau nanti siang Putri pulang dari Radio Prima FM sekira pukul 11 itu mulai sudah ada kegiatan penjemuran gabah di pabrik beras yang sekitar daerah Kiara Kurung menuju Harkolot. Nah di Mahat Azitun juga ada pabrik beras ya rekan prima semuanya, namanya Istana Beras Mahat Azitun, memproduksi beras dan luas banget Istana Beras di Mahat Azitun. Punya ada silo, namanya silo itu untuk menyimpan gabah ribuan ton. Keren ya, karena untuk menyediakan beras makan harian semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azitun, mulai dari para pelajar dan guru, karyawan semuanya, setiap harinya gak kurang dari 2 ton per hari. Coba kalau 1 bulan berapa tuh kalau dihitung ya. Oke, ada Cinta Merah Jambu berikut ini.

Adik-adik, cinta merah jambu ya, sama-sama kita dengarkan di pagi hari ini. Asik, digoyang pagi hari ini. Asik, oke. Selamat pagi. Ada siapa nih yang baru follow akun TikTok Prima ya? Ciluk ba katanya. Oke, semuanya yang ada di grup Ansura, selamat pagi.

3-4, asik. Barangkali ada yang sedang olahraga juga di pagi hari ini. 1, 2, 3, 4. Apakah ada yang pagi hari ini sedang berolahraga di depan rumah, di teras rumah? Selamat pagi. Karena tadi pagi juga Putri melihat ya, sudah banyak dari warga Mekarjaya Gantar yang olahraga di pagi hari dengan olahraga jalan kaki, atau kalau di Mahat Azaitun disebutnya olahraga kebugaran kaki. Ada tadi tuh yang dari Mekarjaya Gantar ke arah perempatan Gantar ya, berdua dengan mbebnya jalan kaki, olahraga kebugaran kakinya. Ada yang bertiga, ada yang rombongan juga, tadi berlima ya, dengan anak-anaknya juga. Wih, budaya olahraga nih sudah mendunia, olahraga kebugaran kaki. Tentunya yang sudah dicontohkan oleh yang amat berhormat Syekh Azaitun, olahraga kebugaran kaki yang tidak kurang dari 10.000 langkah setiap harinya. Dan kalau di Azaitun setiap hari Ahad, seluruh pelajar dan semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun melakukan olahraga kebugaran kaki, jalan kaki dari Stadion Palagan Agung, Lapangan Palagan Agung. Nah, gitu berkumpulnya di situ. Oke, salam sehat bahagia untuk semuanya yang belum berolahraga, yuk olahraga terlebih dahulu. Oke, yang hari ini ingin mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2-nya. Apa sih, ada yang mabok enggak sih? Tapi kayaknya ada ya kalau mau mabok kendaraan. Tapi perlu juga rekan prima dibiasakan. Tapi ada tipsnya gak sih ya, kalau naik mobil itu gak mabok darat. Ada kalau yang suka mabok itu baru lihat mobilnya aja udah mabok ya, udah pusing-pusing. Atau baru buka pintunya, pintu mobilnya udah pusing juga, mual. Dan ini ada alasan unik mengapa naik motor itu bebas mabuk darat. Memang bagi sebagian orang ya, perjalanan dengan mobil baik jarak jauh maupun terjebak kemacetan kota ini bisa menjadi siksaan fisik akibat mabuk darat yang memicu mual dan pusing. Namun ya, sebuah paradok menarik menunjukkan bahwa individu yang rentan mabuk di dalam mobil justru merasa bugar saat mengendarai atau membonceng sepeda motor. Dan fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan mekanisme sensorik dan interaksi lingkungan yang dialami tubuh secara kontras di antara kedua jenis kendaraan tersebut. Dan ternyata penyebab utamanya terletak pada keselarasan sensorik, paparan udara, dan keterlibatan fisik yang aktif selama berkendara. Oke, ada yang punya pengalaman gak rekan prima? Mabok perjalanan naik apa? Terus punya tips tambahannya enggak untuk meredakan mabuk perjalanan? Boleh ya di kolom komentar yang ada di live TikTok Prima maupun di 0853-2189-9582. Oke, nanti kita lanjut di sesi jam yang kedua. Saatnya rekan Prima boleh gabung untuk telepon interaktifnya. Nomornya sudah tersedia di 0853-2189-9582. Tapi sebelum itu, ada lagu yang asyik di pagi hari ini. Adakah yang di Jakarta? Kak Pawen nih di Jakarta. Selamat pagi Kak Pawen di Jakarta. Salamnya buat yang ada di Singapura. Oke, selamat pagi Jakarta. Mendung-mendung dikit katanya, tapi mudah-mudahan gak semendung hatinya ya. Oke, yang ada di Jakarta sana, selamat pagi. Dan juga rekan prima semua yang ada di rumah, yang monitor selalu sambil beres-beres rumah di pagi hari ini. Beres-beres nyapu, ngepel, beres-beres dapur, itu sudah gak asing lagi ya, kerjaan ibu rumah tangga yang gak habis-habisnya pastinya. Nah, perlu diselingi dengan hiburan.

0: pasang. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita tetap pasang juga. Aduh, asik. Iya enggak, Nang Rastim? Nang, dicoba lagi ya, Nang Rastim. Untuk teleponnya di 0853-2189-9582. Apaku tadi salah ini ya, Putri mencet layar handphonenya. Oke, bagi yang gabung juga pagi hari di Live Talk Prima ya, bisa dipergunakan nomornya 0853-2189-9582. Nah, Rastim, pagi hari ini apa kabarnya? Semalam hujan gak, Nang? Di kawasan Bugis Sukatani Laban. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi-ngopi, say. Ngopinya diseruput. Semangatnya lancur.
0: Eki. Semangatnya lancur.
1: Ayo pada ngopi. Ngopi-ngopi. Ayo pada ngopi. Ayo gelasin siap.
0: Kopi nih.
1: Pada kopi nih.
0: Ayo. Tadi Mang Wanta enggak mampir ngopi ya di.
1: Oh iya, lamun Mang Wanta mana kok? Kodoknya banyu.
0: Kodoknya banyu, banyu udan.
1: Iya, banyu udan bisa kepek ke sana ke Aceh, Sentrum. Ana segentang oli ngadai lagi sampai pada bae hujan
0: bae. Oh, pada bae. Udannya jam pira sih, Nang?
1: Sekitar jam satuan kalau nggak salah ya.
0: Oh iya, pantesan Putri Ayu udah bobo cantik. Jadi nggak tahu.
1: Dengar suara geleger-geleger teh.
0: Oh, nggak denger, udah merem.
1: Iya, udah manis anter lumayan, tapi aman sih, nggak ada angin. Mang Manta, dalane tek portal kok. Orang materi suka tanin maupun balik maning.
0: Iya, dibuat ini ya, palang pintu seperti iya. Perlintasan kereta ya, Nang.
1: Orang mampir. Ya, siapa apa buru-buru, Nang. Mampir baik, ya. Arpan-arpan pegawaian yang main. Ya, weh, siapa apa.
0: Oke.

0: Tadinya ya,
1: anak
0: kudu landep ya nang ya.
1: Iya, lani kurang ngalui ya hari di anak. Apa digara-gara di gorok?
0: Nah, kak.
1: Setiap nang, selalu tinggal gorok. Anggo netel-netel ayam. Atau cacat daging ayam.
0: Karena Idul Adha juga berkah juga bagi para pengrajin pisau ya nang ya.
1: Nah, iya.
0: Pisau lading itu.
1: Idul Adha bakal harapan nyembele-nyembele. Lemu-lemu aja.
0: Nih para bos-bos yang punya
1: hewan-hewan ya.
0: Bos wedus, bos sapi. Udah siap-siap nih panen. Wis siap na bumbu-bumbune, siap na ladinge, siap episo ya. Berasnya pasti ini akeh, kan nembe panen.
1: Cukup segala-gala pokoknya.
0: Nah pokoknya mah ya Idul Adha nyate-nyate apa diapain tuh dagingnya.
1: Sate dong.
0: Iya.
1: Harus tuku kecap.
0: Tuku kecap. Tuku apa kunang areng ya?
1: Areng. Terus batok-batok, jangan-jangan
0: batok-batok kelapa, go ya. Bakar-bakar. Perlu disiapin. Terus pada nggawe ketupat ora aku Idul Adha.
1: Ana ketupat bongko.
0: Siapna ya pokok kemah ya.
1: Berapa hari lagi ya?
0: Sekarang tanggal 16 Idul Adha 27 Mei ya. Seminggu lebih ya.
1: Seminggu lah.
0: Ya seminggu Sama lebih.
1: Dua tujuh ya.
0: Iya.
1: Bisa antena apa ya?
0: Tapi antena apa? Engkau ya, informasi ya. Saking pemerintah kapan ya. Idul Adha nih ya?
1: Lagunya.
0: Lagunya apa nang?
1: Lagunya wedus.
0: Wedus.
1: Ya, karena menjelang hari-hari wedus.
0: Udu domba-domba kuring.
1: Wedus.
0: Wedus. Ana ora ya. Kunang.
1: Ana.
0: Coba ya.
1: Wedus. Oke, salamnya.
0: Siapa nang?
1: Salamnya buat Mama Udang, ayo. Ngopi. Oh, Mama Udang. Mama Endang. Mama Hujan.
0: Iya.
1: Mama Rasmina. Ibu Tuti. Aduh, ngapain, Bu? Kalau kok kenapa lewat belakang aja, Bu? Nah, dokon man suaranya. Mati Ibu Tuti, Mama Bebi, Mimi Rasmina, Mimi Bebi, Mama Leha, Babe Maktor, Mama Nenen, terus yang gue Mama Itan, dan juga Bunda Mary, Bunda Yunia Sari, Pak Mangwanta, Eta Mungkal, Pak Osondol, terus yang gue Tete Isa, Kang Idem, Nama Saka, terus yang gue Cakur, Kang Aman, Kang Rian, Uyut, Mama Dinda, Yayu Kasturi, Kang Salim, terus yang gue Kang Bono.
0: Kang Bono. Lukang
1: ya teh ya.
0: Kang Jadi Bono.
1: Bono jangan ketawa.
0: Biasanya kan Daddy Bono.
1: Iki jadi. Lukang. Ya. Wah, Daddy Kang Bono. Bono.
0: Siki.
1: Ya, Bono.
0: Ya wis, Bono.
1: Ya kalau Tete meluan, Bono, hampir berbahagia.
0: Tapi gelem ora diceluk.
1: Oh, ya gelem banget kayak ngomongnya geleman. Buat itu Pak Petrolan, buat Billy Kenong, teman kita teman setia, Bapak Nenok Desi, Mimenok Desi, ngopi Mimenok Desi.
0: Ayo ngopi.
1: Ganggu Mimenok Desi maling. Ganggu bagaimana kah? Tuh Abah Deputil, ada Pak Mungkas. Terus ganggu
0: siapa kah?
1: Wongan dongol kawal. Apa ini ninggerobak? Ada miskol.
0: HP ini ninggerobak.
1: Iya, lagi di kumbang, hampir bersih, hampir suara di jernih.
0: Oh, nganggo banyu udan.
1: Iya. Terus ganggu mau hujan.
0: Iya.
1: Ribasane teh.
0: apa, Nak?
1: Peribahasa memang kena.

0: teh.
1: Desa Wanguk, Desa Ranca Bangong.
0: Cakep.
1: Turu iwak nih, Desa Plentong.
0: Cakep.
1: Tengah tengah. Oh, bagian mana Ibu Sukrina, Bu? Lah, Ibu lah. Nyata ini baik tak, Bu? Lah, jenang rasa berkeliwatan, Ibu, untuk aku. Ya, ya Bu. Lalin, Bu, kena mikir wedus, Bu. Sama Ibu Sukrina.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Billy, Mama Aldin. Kanggo KB baik.
0: KB baik.
1: Kembali lagi. Kembali beri pasar emang kena ente. Desa Wanguk, Desa Ranca Bangong.
0: Cakep.
1: Turu iwak ning laut Plentong.
0: Cakep.
1: Cengak tenguk pikiran tengong. Lagi mikiri isi dompet, isi kantong.
0: Isine apa dompetnya? Iya,
1: sebab kan delangan ke dompet kali kosong.
0: Wis kosong, wis pertengahan bulan wis kosong.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Narasti. Oke, Milaku juga selamat pagi yang ada di live TikTok Prima. Ana arane Milaku, Pak, Bapak. Siapa nih? Kak Milaku ya, selamat pagi. Dan juga ada Mawanta, Mawanta. Mbak Putri, hujannya rupanya merata loh tadi malam. Gitu ya. Merata ternyata. Sebab genangan air di jalan tadi, jalan Bugis arah Kopiah itu banyak. Oke, ternyata merata-merata untuk hujan semalam. Oke guys, selamat pagi. Ini Teh Soleha mana ya? Teh Soleha udah mau mencoba telepon teh. Dicoba. Ini tapi ada Mimi Ratmina juga nih Teh Soleha. Siapa duluan ya? Siapa duluan? Mimi, dicoba lagi Mi. Karena benturan dengan Teh Soleha, bentrok. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, hangatnya lanjut.
0: Suaranya kok agak jauh nih ya Teh Soleha ya.
2: Mbak, Mbak.
0: Iya coba.
2: Hah? Dalam nih.
0: Duh. Kurang dekat dengan handphone apa ya?
2: Ya, agak jauh.
0: Nah, dengerin dari handphone aja suaranya.
2: Iya.
0: Ya, Teh Soleha sehat, Teh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat,
2: Bapak. Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Teh Soleha. Terima kasih ya, kemarin sudah hadir senam.
2: Iya. Semangat
0: ya, Pak.
2: Kalau nggak hadir tuh nggak bisa lihat Teh Putri.
0: Iya ya. Tapi Teh Soleha pernah masukannya di live ya, Teh Soleha Babe Magdor.
2: Iya.
0: Iya,
2: lagi coba-coba tuh Teh.
0: Lagi
2: mau
0: coba-coba.
2: Lihat ah, Teh Putri.
0: Iya. Terus?
2: Kalau diterima kan lihatnya dari kaca.
0: Ya. Ada dinding pemisah ya.
2: Kalau ditutup lihatnya di HP.
0: Kaca pemisah, layar pemisah, dinding pemisah. Oke, okay, Babe Magdor.
2: Kangen aja deh, ah mau lihat TikTok.
0: Babe Magdor udah berangkat kerja nggak hari ini? Kerja, Babe Magdornya.
2: Babenya kerja, baru berangkat.
0: Baru berangkat, 8, tapi
2: baru berangkat.
0: Tapi pastinya udah sarapan ya Teh ya?
2: Udah sarapan, udah ngopi.
0: Sarapan apa tuh, Babe Magdor?
2: Sekarang lagi beres-beres, mau nelpon.
0: Asik.
2: Udah lama gak nelpon-nelpon, Teh.
0: Iya. Oke.
2: Ya udah, Teh, salam-salamnya langsung.
0: Langsung yuk, buat siapa? Mirap
2: Pinanya udah nungguin.
0: Bentrok.
2: Buat Mama Indah, Mimi Ratmina. Mama Billy, Teh Yulia Sari, Mama Saka, Mama
0: siapaku?
2: Mimi Sutina, Mama Sutina, siapa yang walet?
0: Yang belakangnya
2: Mimi Epi,
0: Suminah ya?
2: Iya. buat Mimi Epi sing punya warung rumah mewah. Bapak Aldi, Mama Putri, Bapak Amir, Kang Rasti, Mister Bono, Pak Ipe, Bapak Lepe, Pak Kopar, Kang Condo, buat semuanya aja.
0: Oke deh, buat semuanya. Oke, Teh Soleha. Ya, makasih ya.
2: Spesialnya buat Babe Makdor sama iya Teh Putri yang cantik yang tadi. Wah, happy.
0: Suka menabung. Iya, Teh Soleha, makasih ya.
2: Lagunya
0: siapa? Lagunya ora ditakoni ya. Lagunya apa, Teh Soleha?
2: Ngomong ya, takut-takut akan
0: lagu apa. Ben kelalen. Lagunya apa tuh Soleha? Tadi Rindu Aku Rindu Kamu udah.
2: Apa ya?
0: Mau ke laut gak? Mau jalan-jalan ke laut?
2: Oh mau.
0: Mau? Iya. Jalan-jalan ke laut mumpung libur ya. Tapi ya,
2: jalan-jalan ke laut, ayo.
0: Iya.
2: Oke lah. Ya udah ya Teh.
0: Iya Teh Soleha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Soleha, terima kasih. Bareng Babeh Makdornya di Pilang Balai Raja ya Teh Soleha ya. Salah sebut gak Putri? Ya, yang ingin ke jalan-jalan destinasi wisatanya ke pantai, ke laut. Tadi Teh Soleha mabok enggak sih kalau naik mobil? Wah, Putri lupa nanya ya. Rekan Prima punya tipsnya biar enggak mabok kendaraan. Apa tipsnya? Boleh di komen-komen ya. Selamat pagi juga Mama Indah. Selamat pagi Teh Putri. Ngopi say. Semangatnya lanjut. Kopinya diseruput ya Mama Indah, semangatnya lanjut. Cuaca rada mendung-mendung, tetap semangat Teh Putri. Iya, yeah, yang mendung-mendung tapi enggak mendung hatinya ya. Yang jemur-jemur baju pagi hari ini, yang sudah selesai nyuci baju, mau jemur-jemur baju, udah selesai nyuci kah? Atau masih gusrak-gusrak di kamar mandi? Di belakang. Oke, selamat pagi. Di akhir pekan ini dipergunakan sebaik-baiknya waktu bagi rekan Prima yang memang mendapatkan libur. Pastinya harus berkesan mau kemana. Oke, yang di live TikTok Prima juga selamat pagi. Nang Rastim, ini judulnya Wedus itu dari Dua Banteng ya Nang ya? Ada sih ya. Coba kita nanti sama-sama ya dengarkan. Mimi Ratmina mau telepon apa nanti nih Mi? Oke, pastinya kalau liburan terus mau jalan-jalan harus sehat ya. Kondisinya harus fit, harus prima juga. Jangan sampai nanti di perjalanan tiba-tiba gak enak badan. Apalagi kalau sekarang sedang flu, terus mau jalan-jalan gimana gitu ya. Terus bingung, kalau flu bingung, terus pilek tambah bingung, sakit kepala tambah lagi bingung. Kalau flu, ya rekan Prima, flu, pilek, demam, sakit kepala, minum dong Ultra Flu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Oke, minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Dan Ultra Flu ini ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, di warungnya Mimi Ratminah ada Ultra Flu enggak, Mi? Halo.
3: Halo juga.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
3: Kopinya disuput, semangatnya lanjut.
0: Oke, semangat nih Mimi ini sampai bisa masuk telepon. Sehat Mi.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya Mi ya. Sibuk apa nih dari pagi Mi?
3: Sibuk biasa, di dapur, beres-beres dagangan.
0: Beres. Oh, udah belanja?
3: Udah.
0: Terus belanjanya gimana? Belanjaannya, harga-harganya? Masih.
3: Ya, biasa aja lah. Ya, ya. Naik semua.
0: Iya ya. Mimi mabok kendaraan enggak sih Mi kalau naik mobil enggak ya?
3: Enggak, Mimi mah.
0: Oh, enggak.
3: Sampai kemana lagi juga enggak pernah mabok.
0: Wis, mantap. Apalagi naik odong-odong ya enggak mabok ya Mi. Naik odong-odong ya enggak mabok nih Mimi.
3: Enggak, naik odong-odong lagi udah. Nih,
0: nang, kembalinya. Ah, sedang ada yang belanja?
3: Iya.
0: Belanja apa tuh, Mi? Beli apa?
3: Belanja obat biasa.
0: Ah, iya. Obat apa? Sakit kepala?
3: Iya.
0: Puyeng.
3: Puyeng. Jadi beli Ultra Plus.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan cepat sehat kembali ya. Yang sehari ini sedang kurang enak badan, mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan yang paripurna semuanya nih. Oke Mi, request lagu apa nih Mi? Sambil ngelayan pelanggan di warungnya Mimi.
3: Itu mau lagu, kalau lihat di TV itu ada nyanyian baru ya Neng ya.
0: Apa tuh?
3: Bokong Semok.
0: Aduh.
3: Yang dari Jawa Tengah apa-apa itu siapetnya ya. Udah ada belum Neng?
0: Belum.
3: Belum.
0: Iya.
3: Kalau di TV mah udah ada.
0: Iya ya.
3: Itu tuh kalau Bokong Semok tuh apa sih Neng?
0: Bokong. Bokong kan ini kan. Kalau sini apa? Bujur.
3: Iya.
0: Nah, ya semok kan sama bahasa dermaya juga.
3: Ya maksudnya besar apa gimana?
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Ya mungkin ya Mia.
3: Aduh. Yang berikan orang situ ya. Pemiratkan orang Indramayu ya, kan beda ya.
0: Kurang lebihnya sama lah kalau. Bahasa sini juga sama, semok juga sama, denok demplon gitu sama.
3: Ya iya ya, kalau itu mah ya iya, denok demplon mah iya.
0: Iya sama seperti itulah ya.
3: Oh sama.
0: Iya. Gitu Mi. Jadi belum bisa nih diputarkan, terus nanti di cek dulu ya kalau bisa diputar atau enggak gitu. Ya Mi ya. Oke.
3: Iya, udah kalau enggak ada bayarnya ya. Kirain tuh udah masuk lagu baru.
0: Oh, iya, nanti deh disiapin dulu ya Mi ya.
3: Iya.
0: Oke, dari penyanyinya siapa Mimi tahu? Biar nanti
3: itu
0: sekalian.
3: Itu lupa ya, iya. Yang dari Jawa Tengah apa Jawa Timur tuh ya. Yang cantik banget tuh lupa namanya tuh.
0: Aduh, cantiknya kayak putri enggak sih?
3: Ada orang yang
0: ada orang beli.
3: Iya.
0: Oke.
3: Udah Neng, mau itu ajalah. Okay. Udah priangan aja ya Neng.
0: Iya, siap Mi.
3: Udah salam-salamnya buat semuanya aja. Ada yang beli Neng.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, kayaknya buru-buru.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, mau pamit dulu.
0: Siap.
3: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cekep.
3: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ya, ya.
0: Yeah, matur suwun Mi. Merdeka Mimi Ratmina nih kawasan mandi rancan. Aduh laris manis Tanjung Kimpul. Degengan abis uang pun kumpul. Oke, yang sudah bisa komen-komen nih Kak Retno-nya ya. Oke, di Kota Ngapak, Purbalingga, Lereng Gunung Slamet, Purbalingga hadir ya Kak Toro. Selamat pagi Toro Serayu. Di kawasan Purbalingga, jarene orang Ngapak ora kepenak kah? Sesama wong Ngapak, yuk ngomong Ngapak. Salam dari Ciamis juga. Selamat pagi Ciamis. Wah, ngomongin Ciamis, jadi ada yang pernah ke Pangandaran enggak? Pantai Pangandaran. Putri lama banget nih enggak ke Pantai Pangandaran. Aduh, ngomongin destinasi wisata. Terus nih pagi hari ini ya Putri. Iya, karena hari ini yang berlibur, besok juga libur, mungkin mau ke Pangandaran di Jawa Barat sana. Karena ada yang hadir juga dari Ciamis untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ahmad, selamat pagi Ibu Sukinah, ya. Yeah. Selamat pagi Bu. Banyak gak Bu yang sedang belanja pagi hari ini? Ramenya pada beli apa Ibu? Oke Ibu, ditahan dulu ya, karena kita mau putarkan lagu. Di sini ya Narastim, request lagunya Narastim, spesial banget dibingkiskan untuk Narastim. Lagu lama sih ini. Wedus.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Lite, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya, teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Ojo dek, ojo. Ojo suwe-suwe main handphonenya, main gamenya nih. Bagi yang libur sekolah juga harap di ini jadwal ya, yang megang handphone putra-putrinya ada jadwalnya seharusnya, kapan untuk bermain handphone, kapan untuk belajar, dan juga kapan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya. Jangan sampai terus seharian ya main game. Oke, selamat pagi. Waktu menunjukkan pukul 8.52. Ana sapaku ning rumah mewah mepet sawah Mimi Epi ya. Selamat pagi nih Mimi Epi. Pagi hari ini apa kabarnya Mi?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Mimi Epi ning kawasan Mandiranjen. Pinggir sawah. Adem ya, adem ya.
1: Pinggir Neng. Buri sawah, pinggir sawah.
0: Ngarepe sawah, burine sawah. Ya.
1: Makanya arane mewah, mepet banget sawah.
0: Pada baik ya. Putri ge, rumahnya mewah pinggir sawah. Oke.
1: Okay. Oh iya Neng. Itu Mimirat-Mirat tadi nanyain apa? Bokong semok.
0: Iya.
1: Mimirat-Mina kalau bokong semok tuh, bokong sing mentul-mentul kah?
0: Oh, kah.
1: Kumpluk. Kayak serabi gantar.
0: Iya, ku Mimirat-Mina ya.
1: Oh iya. Bokong semok ku bokong mumpluk. Kayak serabi gantar kah, mumpluk-mumpluk. Unik banget.
0: Aduh, tambahin santan ya.
1: Iya. Ada Mepi. Yang ngomong katanya tukang serabi ini gantar jadi ditangkepi jeneng.
0: Mimi Epi bisa sarapan Mi.
1: Emang udah banget
0: udah. Neng.
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning sarapane.
1: Iya.
0: Sarapannya nasi kuning. Oh iya kemarin
1: masak
0: juga
1: udah.
0: Mimi Ratmina ini nih bawain putri tuh lontong sayur. Makasih ya Mimi Ratmina.
1: Oh,
0: lontong sayur.
1: Oh.
0: Iya senam.
1: Ini mah nasi kuning aja sarapannya. Padahal masak udah matang tuh Neng.
0: Iya iya.
1: Pagi-pagi tuh suka lapar ya. Jadi sedia itu aja nasi kuning.
0: Nasi kuning.
1: Pas gitu gak ngerasa lapar. Jadi masak aja dulu. Masaknya udah selesai baru sarapan.
0: Iya,
1: habis sarapan udah selesai, masak udah selesai, tinggal masuk dapur lagi goreng-goreng.
0: Asik.
1: Ya itulah Mimi Epi tua di dapur.
0: Tua di dapur. Ada.
1: Iya.
0: Kalau Mimi tua di dapur, Putri tua di mana dong?
1: Tua di studio.
0: Tua di studio Jerene Maya. Ampun. Anak sing tua nang dalan ya.
1: Anak sing tua nang dapur, anak sing tua nang radio.
0: Oke Mimi Epi.
1: Aduh.
0: Iya, periku selalu apa nih Mi?
1: Yang penting sehat ya.
0: Sing penting sehat kabeh lah.
1: Lagu itu aja lah, apa tuh? Runtah.
0: Oke.
1: Okay. Runtah aja lah.
0: Sing penting sehat, Amana, bahagia alus, ya. Mimir,
1: alus, mimir,
0: asik,
1: alus,
0: asik. Iya.
1: Ya, salam-salam ya Neng.
0: Ayo Mi.
1: Yang penting pada sehat
0: si
1: semua.
0: Penting ya. Oke. Okay.
1: Buat tadi Mimi Ratmina yang lagi mikirin bokong semok. Mimi Ratmina, yeah. Mama Ratmina, Mimi Samina, Ibu Sukina. Nah, semua.
0: Iya.
1: Nah, sekarang tinggal Ibu Tuti, Mama Rini, Bunda Mary, Mama Yuni, Nok Nani, nih semua.
0: Yeah.
1: Terus
0: kan
1: buat
0: siapa ku?
1: Itu ya Mama Indah, sama Pak Amirnya, sama Lina, buat Mama Nenen, buat Tete Soleha, yang tadi minta lagunya nggak ditanyain lagunya apa jadinya?
0: Jadinya laut tadi udah diputerin ya.
1: Laut, oh iya yang tadi diputerinnya.
0: Iya, Tete Soleha pengen ke laut.
1: Mama Aldin, buat bintang unyu-unyu, Mama Fauzan. Buat Teh Nunu, Mama Haji Priyatin, buat Teh Isa sayang, Mama Udang sayang, Mama Ara, Mama Ranti, buat Mbak Eti juga. Nah, sekarang tinggal rombongan laki-lakinya siapa aja nih?
0: Rombongan laki-laki Pak Salim.
1: Lah, yang inget-inget aja lah.
0: Iya.
1: Pak Salim, Pak Gopar.
0: Ya inget, ayo.
1: Buat Kang Wanta, Kang Aman yang selalu aman. Aman terus dia mana yang?
0: Kertanegara.
1: Ada rudal sekalipun gede emang aman.
0: Pokoknya aman terus.
1: Aman terus. Buat Kang Rian. Terus itu yang punya organ. Kang Rojaya. Buat Nanang Rastim. Buat siapa sih? Abono. Abono. Nanang Bono. Ada Adik Utir. Buat Puyut. Buat Asep Roland. Kang Ibeng, Pak Lebe. Laki Metal. Buat orang Jawa tuh, Tampur. Buat Ayah Pamungkas. Patrisno yang punya Lengko. Juga buat Kang Pani, Kang Sondol. Bapak lagi ya, spesialnya buat Neng Putri aja lah.
0: Matur suwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Banyak rezekinya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Semoga semua yang disemogakan pokoknya.
0: Amin, terkabul ya doa-doa terbaiknya.
1: Terkabul.
0: Ih, sami-sami, sami-sami Mimi Happy.
1: Udah Neng, gitu aja Neng. Ya, assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka Mimi Happy. Oke. Doa-doa terbaik juga untuk rekan Prima semuanya. Oke, sebelum Putri nanti putarkan lagu dan juga lanjut di jam berikutnya yang udah save nomor ya, yang ada di Cirebon sana, Pleret. Selamat pagi Putra, Kak Putra, selamat pagi. Yang udah save nomor Prima FM, kapan-kapan telepon ya. Nanti juga ditunggu. Mama Uzan juga minta lagu diputerin Sinan Bana. Selamat pagi. Nah, kita sebelumnya Putri akan mengisi ruang informasi pagi hari ini di Ngopi Say. Berapa sih rekan Prima nilai tukar rupiah saat ini ke dolar Amerika? Ternyata nih kabar dari locknews.co.id rekan Prima semuanya bahwa rupiah sentuh rekor terendah sepanjang sejarah. Lalu apa pemicunya? Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan hingga menyentuh di angka 17.614 rupiah per dolar Amerika pada perdagangan di hari Jumat kemarin di 15 Mei 2026. Dan posisi ini tercatat sebagai titik terlemah mata uang Garuda sepanjang sejarah akibat akumulasi tekanan global. Dan juga faktor utama yang memicu anjloknya nilai tukar ini adalah memanasnya gejolak geopolitik di Timur Tengah serta tingginya harga minyak dunia yang memaksa pergerakan pasar uang domestik terus tertekan. Dan di sisi lain, keperkasaan dolar Amerika Serikat juga didorong oleh solidnya data ekonomi Amerika Serikat dan termasuk angka penjualan retail dan juga inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan pasar. Dan kondisi ini memperkecil peluang Bank Sentral Amerika Serikat ya, The Fed, untuk memangkas suku bunga acuan sekaligus menaikkan hasil obligasi pemerintah. Oke, mari ya rekan Prima semuanya, tetap waspada dan bijak dalam mengelola aset keuangan Anda di tengah ketidakpastian pasar global saat ini. Oke, tetap semangat ya rekan Prima. Nilai tukar rupiahnya mencapai 17.164 rupiah pada tanggal 15 Mei. Jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM, Haurgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi bareng Putri hingga pukul 10 pagi nanti. Oke, Dito Maritis ini dapat salam dari Kak Putra di Pleret, Cirebon, untuk keluarga besar Bapak Kiai Hasan.

Asik. Bunga dan Kumbang dari miliknya Vita Alfia nih. Selamat pagi yang sedang siram-siram bunganya. Sudah tersirami ya, karena memang sudah hujan. Dan juga nih masih di ngopi say, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Oke nih, di sini ada, selamat pagi Prima FM, ada Kak Zafra ya. Selamat pagi, di mana nih Kak Zafran? Dan aja juga Kak Otonov juga, selamat pagi. Boleh nih dipergunakan untuk teleponnya, karena sudah masuk di sesi jam yang ketiga. Putri

Di hari Sabtu akhir pekan ini 16 Mei 2026 maupun menemani yang hari ini rekan prima sedang beristirahat menikmati liburannya. Mudah-mudahan bahagia ya semua. Juga Kak Wil dan Putra selamat pagi. Haur Gelis Wanakaya selamat pagi yang ada di

yang ada di Balai Raja sana. Selamat pagi Bapak Anton Wijaya. Dan aja Bapak Kuwu yang di Sumuradem, siapa nih? Ayah Pamungkas, Ibu Liana ya. Oke, selamat pagi Ibu Kuwu berarti. Bapak Camat Horli, selamat pagi. Bapak Rory Firmansah juga selamat pagi. Oke, selamat pagi untuk semuanya hari ini. Mama Aldi nih menyapa-nyapa di grup Fans Dura, Fans Family Prima ya. Selamat pagi. Oke, Mama Aldi, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya untuk Mbak Putri. Oke, tetap semangat juga nih Mama Fauzan. Terus ada siapa lagi yang mau? Bu Sukina, Bu. Masih banyak ya yang belanja ya di warungnya Ibu Sukinah ya. Dipergunakan bisa nomor teleponnya 0853-2189-9582. Tampaknya mentari pagi sudah mulai menghangatkan badan di saat ini. Waktu menunjukkan pukul 9.13. Sudah mulai anget-anget meskipun tadi yes, tipis-tipis tuh katanya, mendung-mendung tipis ya di kawasan Cirebon ya, dan di kawasan Bandar Lampung. Selamat pagi. Oke, untuk informasi selanjutnya rekan Prima, untuk ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut untuk pagi hari ini di ngopi say, sambil menunggu yang ingin gabung untuk teleponnya 0853-2189-9582. Tadi yang di Kak Gilang di Blitar juga sedang persiapan untuk perpisahan kelas 9 ya Kak Gilang ya, di Blitar Jawa Timur sana. Nah begitu. Dan kalau di Mahat Azaitun rekan Prima, ini berita dari Mahat Azaitun bahwa di Mahat Azaitun sukses menyelenggarakan kegiatan bimbingan terpadu tingkat Madrasah Tsanawiyah angkatan 25 atau Ganespik pada 12 sampai 13 Mei 2026. Dengan mengusung tema transformasi pendidikan kontemporer berbasis ELSTEAM dengan perspektif keindonesiaan. Dan acara ini ditujukan bagi pelajar kelas 9. Program ini berfokus pada penguatan karakter deduktif yang inovatif, motivatif, aktif, dan membumi, serta mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan tatanan akhlak mulia sebagai landasan utama bagi masa depan santri atau pelajar. Dan selain pembinaan akademik dan kesehatan, kegiatan bimbingan terpadu ini juga membekali santri dengan wawasan kebangsaan hak asasi manusia atau HAM dan toleransi melalui materi sejarah seperti Piagam Madinah hingga Deklarasi Universal HAM. Ketua YPI Datuk Sir Imam Prawoto menegaskan bahwa pemahaman keberagaman dari Sabang sampai Merauke ini sangat penting demi menjaga persatuan bangsa berdasarkan Pancasila. Dan melalui kepemimpinan yang visioner, pembekalan terpadu ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang cerdas, manusiawi, serta aktif menjadi agen perdamaian dunia. Baik rekan Prima, mari kita bersama dukung pola pendidikan karakter yang kuat demi melahirkan generasi muda yang toleran dan cinta tanah air. Baik, informasi dari Mahat Azaitun untuk mengisi ruang informasi pagi ini di Ngopi Say bareng Putri hingga pukul 10 pagi nanti. Aduh, ya request lagu ini sedang menunggu nih, Cinan Bana ya. Lagu ini juga disuka banget loh oleh Unisanti ya, yang punya rumah makan Padangnya di Mutiara Minang di Haurgelis. Selamat pagi nih Kak Ajo Gading juga. Kak Ajo Gading katanya, bisa gak kalau ada gak judul lagu Cinta Merah Hati, bukan Cinta Merah Jambu?

sedang membuat donat. Ya, yeah, mudah-mudahan banyak orderannya nih bagi para pelaku usaha rumahan, UMKM-nya juga. Selamat beraktivitas, dagangannya laris, banyak orderan, rezekinya berkah dan juga melimpah. Lancar segala urusannya dan aktivitasnya hari ini.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol.

0: apa deterjen apa mau pakai
1: matematika. Iya juga ya. Iya iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang abang.
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.

0: selendangnya sedang dicuci apa dijemur ya. Yalah Putri, Putri kayaknya gak punya deh selendang biru ya. Yang punya siapa nih, ada gak? Ini judul lagunya Selendang Biru yang sama-sama sudah kita dengarkan, miliknya Divarina Indra Adela, request selagu dari Pak Tony yang ada di Kabupaten Serang Banten, hadir karena mau persiapan juga ke kunjungan kerja ke Jogja dan Solo. Dan kalau mau merapat ke Radio Prima FM bersilaturahmi, ditunggu ya, sekalian melakukan perjalanan kunjungan kerja ke Jogja dan Solo. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.40 untuk saat ini di acara Ngopi Say edisi akhir pekan Sabtu di 16 Mei 2026. Masih ada waktu nih. Masih ada waktu berapa menit Mbak Putri? 20 menit. Putri temani sampai dengan pukul 10. Ah, Jerene mau pausan kayaknya enggak sempat karaoke, Mbak. Mau nganter kue-kue. Iya. Oke ya, semangat nih. Yang orderannya hari ini kue-kuenya laris ya. Sekarang sudah ada Bang Andre yang nanti akan berkaraoke bareng rekan Prima semuanya, berdendang di Gebo Yu jam 10 sampai 12. Soalnya tadi ada yang nanya karaoke jam berapa, 10 sampai 12. Terus ada yang nanya Ventura jam berapa, Ventura jam 12 sampai jam 14 kalau hari Sabtu Minggu akhir pekan ya. Oke, Bapak Salim sehat, Pak Salim?
1: Alhamdulillah
0: okay. Sehat. Oke, okay, assalamualaikum. Ngopi say. Oke, assalamualaikum. Merdeka ya, Pak Salim ya.
1: Merdeka.
0: Oke, okay, ini ngopi say.
1: Oh iya, yeah, Mbak Putri.
0: Jam berapa ini? Udah ngopi.
1: Udah Mbak Putri.
0: De Citra sekolah nggak? Soalnya tadi di SD
1: libur Mbak Putri.
0: SD Haurkolo tadi pas Putri berangkat kok ada siswanya ini ya memasuki gerbang sekolah mengenakan seragam pramuka gitu.
1: Iya.
0: Beda ya?
1: Ya ada beda, ada yang masuk ada yang enggak sih di sini juga Mbak Putri.
0: Oh gitu. Tapi De Citra mah libur.
1: Libur.
0: Iya. Udah sehat
1: Pak. Masih bisa request lagu Mbak Putri.
0: Oke, boleh. Apa lagunya?
1: Yang ada aja apa Mbak Putri? Yang gampang aja biar cepat ketemu.
0: Oh gitu ya. Masih bisa enggak? Soalnya masih ada Mojang Priangan nih. Mojang Priangan request lagu dari Mimi Ratmina. Ya Mia, ditunggu ya Mi.
1: Oh, Mojang Priangan.
0: Mojang Priangan.
1: Mimi Ratmina bukannya Mojang Mandi Rancan.
0: Mojang Mandi Rancan, Mi. Aduh, Mojang Priangan.
1: Mojang Mandi Rancan, Mimi Ratmina.
0: Oh, gitu ya. Pak Salim.
1: Priangan kan Bandung.
0: Pak Salim udah sehat paripurna?
1: Alhamdulillah, udah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah, udah mulai.
1: Ya, insya Allah bisa ngumpul-ngumpul
0: alhamdulillah,
1: lagi.
0: Alhamdulillah, hari Minggu ya. Terus udah mulai ini nih, aktivitas dengan motor abangnya.
1: Iya.
0: Untuk
1: sama lagunya dukung cuan aja Mbak Putri.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam ya Mbak Putri.
0: Iya siap, Pak Salim.
1: Salamnya buat Nang Rasim. Mister Bono.
0: Oke. Okay.
1: Mama Indah, Bapak Amir, Mimi Epi.
0: Iya.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Teh Nani, Kang Baninya juga.
0: Siap.
1: Buat Ibu Susina. Mama Palebet, Ibu Billy, Mama Aldi. Mimi Samina. Buat Mama Amlele juga. Buat kami Bapak Sunta. Buat Mama Titan, Mama Nenek. Mama Oda, Mama Paujan, Mama Ara. Buat Teteh Soleha, buat Jeng Romlahnya juga. Nih kemarin yang baru masuk nih Jeng Romlah.
0: Iya, jam romlah ya.
1: Baru masuk lagi,
0: Mbak Putri. Betul, ya. Ada waktu jadi masuk.
1: Iya. Mm-hmm. Buat dapur. Kang Ipeng, Kang Ria.
0: Siap.
1: Kang Aman bintang unyu-unyu. Mm-hmm. Kang Wantaya Pamungkas. Mm-hmm. Kang Dasma Moteisa. Mm-hmm. Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Buat Bunda Yunia Sari.
0: Iya nih, hadir nih di Live TikTok Prima. Iya, ya, Bunda.
1: Buat
0: hadir.
1: Buat Kak Jatupriati. Buat Uni Santinya juga. Bunda Reni, Bunda Mary, buat Abah Dekuti.
0: Siap.
1: Buat orang Labuan Banten, Aceh Prolan. Buat Bang Mary yang jadi Aceh nih, buat Mama Dinda juga yang punya alun-alun Kertanegara.
0: Oke.
1: Buat yang punya ujung gebang, mm-hmm, suka Mama Nasma. Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi suka. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Merdeka. Oke ya, terima kasih ya Pak Salim nih kawasan Mekarjati yang sudah sehat paripurna dan juga siap beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke. Hai, Mama Titan baru selesai nih Mbak Putri beres-beres rumah. Ya sibuk beres-beres rumah, beresin kamar mandi, beresin dapur, beresin ruang tamu, teras, semuanya diberesin ya Mama Titan ya selamat pagi. Hah, kalau yang di warung beresin apa ya? Ibu Sukina, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Ngopi-ngopi di seruput. Semangat lanjut. Terus kawannya.
0: Kawan. Ibu Sukina udah dari jam berapa?
2: Tadi kan enggak, orang kan apa mau ngerepon.
0: Iya.
2: Udah itu wah brek. Udah deh, enggak bisa lagi. Sekarang baru koyong tuh, baru habis.
0: Iya.
2: Ah, benar, okay. Masih kebagian enggak?
0: Apa tuh?
2: Ya lagunya.
0: Oh, lagu terakhir penutup Kak, ini Mojang Priangan, Ibu.
2: Oh, udah ada penutup nih.
0: Iya.
2: Ya udah. Heeh,
0: enggak kebagian kayak Nemah ya. Heeh. Rame ya?
2: Kue baik itu.
0: Rame yang belanja, rame yang belanja.
2: Iya, alhamdulillah udah pada habis.
0: Jam segini udah habis belanjaannya.
2: Udah pada habis, alhamdulillah banget.
0: Ikan habis, sayur hijau-hijau habis.
2: Habis. Tinggal kerang aja satu tuh.
0: Kerang?
2: Atau seperempat.
0: Kerang seperempat berapa tuh?
2: 11.000.
0: 11.000. Enaknya
2: ya, kerang hijau.
0: Kerang hijau. Berarti masih ada cang.
2: 11.000 yang udah dapat kupas.
0: Oh, udah ada kupasannya. Kirain masih
2: iya
0: ada
2: dong,
0: cangkangnya.
2: Kupasan. Enak. Ya udah, yang beli datang lagi ya. Salam aja dah.
0: Oke.
2: Okay. Ya Pak Salim. Alhamdulillah sehat Pak Salim.
0: Oke.
2: Okay. Mama Titan beres-beres, Ibu Sukina juga beres-beres, Mama Titan.
0: Oke, okay, siap.
2: Angga, Bono. Bu Sukina sekarang ngasih kedeman kopi, Bono. Ayo Bono, ngopi. Tapi udah habis kopinya, Bono. Yuk, naik Mang Rosi. Mang Banta, Mang. Kehabisan kopi, Bu Sukina, Mang. Enggak, Capur. Malbe, Ibu Mimi, Mama Alin. Mama Mimi Epi, kehabisan kopi. Bu Sukina, Mimi Epi.
0: Repot.
2: Orang kebagian.
0: Aduh, orang kebagian ya.
2: Mama Indah. Tapi mereka sebagai Ibu Sukina, Mama Indah, orang kebagian, Mama Indah. Mama Paujan.
0: Iya.
2: Anggol Ibu Tuti. Mama Odang ramadhan, Cima.
0: Mama Odang, lagi ngelayanin nasi kuning.
2: Iya, biasa kayak Ibu Sukina, kayak gitu. Anggo, Bunda Mary.
0: Iya.
2: Kang Rian. Kang Wanta, Wanta Maning. Ku Salman, Uyut.
0: Siap.
2: Ini pegajian kah siapa, orang kesana gara kah, Mbak Putri? Ting sokat saya manjing kah? Ting
0: pegajian ya. Pegaden.
2: Iya, wong Kertanegara. Ini Pegaden.
0: Oh, Kang Timan. Kang Timan.
2: Iya. ya. Kang Timan.
0: Iya.
2: Kang Timan. Semangat kerja, semangat suruh rezeki. Aduh, enggak usah pamani. Udahlah.
0: Oke.
2: Kok merangkul lagunya bisa puter dengan gue habis waktunya. Iya.
0: Oh ya.
2: Wah, ini kebagian lagu, Eng. Nur, ini suka narik lagu Nur. Kantokan kopi Nur.
0: Kantokan kopi ya.
2: Iya. Ucapane.
0: Ucapane ibu.
2: Kopi pahit, kopinya bubuk. Cakep. Ibu suka pamit lagi sibuk.
0: Lagi sibuk.
2: Ngode putri aja. Sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke, Ibu Sukina yang sudah menelpon di 0853-2189-9582. Untuk saat ini waktu menunjukkan pukul 9.50 menit, rekan Prima semuanya. Kita menunggu ya untuk tergabung langsung, bergabung dengan rekan Adisti yang ada di Mahat Azaitun untuk kegiatan atau acara hari ini yang ada di Mahat Azaitun, yaitu kemarin kan ada bimbingan terpadu untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah kelas 9 ya, binternya. Nah sekarang bimbingan terpadu kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah angkatan 28. Oke, bagaimana untuk laporan selengkapnya? Kita jeda sebentar untuk ngopi say. Langsung terhubung dengan rekan Adisti. Silakan laporannya. Assalamualaikum, merdeka.
3: Merdeka. Halo, selamat pagi, Mbak Putri.
0: Ngopi say.
3: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya dong.
3: Suasananya asri banget nih, Mbak Putri. Pagi-pagi di Mahat Azaitun.
0: Sedang di mana nih, Disti? Suasananya asri sejuk. Pasti banyak pohon ya.
3: Iya, benar banget. Nah, Mbak Putri di sini, Disti mau melaporkan secara langsung dulu ya. Terkait bimbingan terpadu.
0: Silakan.
3: Oke. Assalamualaikum merdeka, rekan Prima semuanya. Tentunya pendengar ngopi say, asik banget nih dari tadi Disti juga dengerin penelpon-penelpon yang masuk ya. Nih, Disti hari ini hadir untuk menyapa rekan Prima semuanya guna melaporkan bimbingan terpadu, maksudnya kegiatan ya, kegiatan bimbingan terpadu kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah angkatan 28 tahun 2026 ini, yang mana tadi temanya menuju transformasi revolusioner pendidikan demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan pada hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Nah, sudah tadi acara dimulakan pada pukul jam 7 pagi dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars Politeknik, Himno Politeknik, Mars Azaitun seperti itu, dan pembacaan Asmaul Husna pun Asmaun Nabi. Nah, untuk penyampaian materi tadi yang pertama ada penyampaian materi dari Ustadz Purnomo MPD ya, yang mana beliau menyampaikan penyampaian garis-garis besar bimbingan terpadu nih, yang mana tentang materi akidah dan akhlak. Adapun penyampaian materi sesi pertama ini yang berjudul terminologi qiraah secara harfiah dan ma'nawiyah sebagai dasar pendidikan kontemporer yang disampaikan oleh Ustadz Hafiz Al-Barzah, SPDI MPD. Jadi tadi para pelajar kelas 6 ya diajak untuk mulai melakukan transformasi cara berpikir menuju masa depan melalui tema yang Ustadz Hafiz Al-Barzah sampaikan itu buku harian penjelajah masa depan, yaitu misi menuju Indonesia Emas 2045. Dan pelajar tadi diminta untuk membayangkan nih usia mereka di tahun 2045 nanti ke depannya sebagai generasi yang sudah matang dan siap berkontribusi. Dan untuk mencapai hal tersebut, mereka didorong untuk rajin membaca, memahami lingkungan sekitar, serta mampu menyaring informasi di tengah zaman seperti penggunaan gadget berlebihan dan maraknya informasi hoax. Nah, peran orang tua nih rekan Prima, dan lingkungan juga menjadi penting dalam membimbing pelajar agar tetap berada di jalur yang positif. Dan selain itu juga Ustadz Hafiz Al-Barzah tadi meminta para pelajar juga berkali-kali nilai-nilai karakter seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, serta semangat pantang menyerah sebagai bekal menuju Indonesia emas. Dan nilai-nilai ini sejalan dengan sifat-sifat teladan Rasulullah nih, yaitu fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Dan ditekankan juga pentingnya kekuatan spiritual dan sosial nih rekan Prima, mulai dari akidah yang kuat, pengetahuan, hingga kemampuan bersosialisasi. Dan kunci utamanya nih dari penyampaian materi dari Ustadz Hafiz Al-Barzah adalah perubahan dimulai dari diri sendiri dengan membangun kebiasaan baik sejak dini, berani bermimpi, lalu menuliskan dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Dan materi pertama berikutnya ada dari Ustadz Iqbal Maulana yang berjudul Aplikasi Qiraah pada Pendidikan Kontemporer dalam Kehidupan Berasrama Sesuai dengan Visi dan Misi Mahat Al-Zaitun, ya rekan Prima semuanya. Dan jadi Ustadz Iqbal Maulana menyampaikan bahwa para pelajar yang hadir hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Dan setiap pelajar memiliki potensi atau kekuatan super nih dalam dirinya. Namun potensi tersebut tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa usaha. Tentunya melalui konsep qiraah, pelajar diajak untuk tidak hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca alam dan memahami keadaan sekitar. Nah, selain itu pendidikan kontemporer juga menekankan kesadaran filosofis nih rekan Prima, yaitu mengenal dan mencintai diri sendiri sebagai langkah awal untuk menemukan potensi yang dimiliki. Dan selain itu juga Ustadz Iqbal juga mengibaratkan potensi manusia nih seperti pohon yang memiliki akar, batang, dan buah. Untuk menumbuhkan potensi tersebut dibutuhkan lingkungan yang baik, kebiasaan yang positif, serta proses yang konsisten dari dalam diri. Nah, lingkungan pendidikan seperti Mahat Az-Zaitun nih rekan Prima, yang disebut sebagai tempat yang mendukung karena tidak hanya menjadi pusat pendidikan tetapi juga laboratorium kehidupan. Untuk pesan yang ditekankan oleh Ustadz Iqbal Maulana SPD yaitu para pelajar harus terus berkembang seperti benih yang tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah agar kelak menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan selain penyampaian materi pertama itu nanti akan dilanjutkan materi sesi kedua, yaitu diantaranya karakteristik pendidikan kontemporer dengan perspektif alasan membangun masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi, dan implementasi karakteristik pendidikan kontemporer sesuai dengan nilai dasar Pancasila dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Dan kegiatan berikutnya ada pemberian sertifikat penghargaan kepada peserta bimbingan terpadu nih rekan Prima, dan juga ada pemberian sertifikat penghargaan kepada peserta khataman juz 30. Selain itu juga ada pembacaan surat ketetapan kelulusan pelajar kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Mahat Az-Zaitun tahun pembelajaran 2025-2026, dan diakhiri dengan kegiatan yaitu penggulungan. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan Prima dan Mbak Putri. Demikian laporan dari kegiatan bimbingan terpadu kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah angkatan 28 ya, yang mengangkat tema menuju transformasi revolusioner pendidikan demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun. Dan Disti melaporkan, Disti kembalikan ke Mbak Putri. Wah, Mbak Putri sudah, apakah sudah mulai mengantuk?
0: Aduh, tampaknya ini nih Putri sedang senyum-senyum dengan yang ada di live TikTok Prima nih.
3: Oke,
0: terima kasih Disti atas laporannya. Sehat-sehat selalu ya Disti.
3: Iya,
0: lanjut aktivitas. Iya. Oke, jangan lupa minum.
3: Bener banget, jangan lupa minum ya rekan Prima semuanya. Oke, Niti pamit undur diri ya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih laporan langsung dari rekan Adisti dari Mahata Zaitun mengenai kegiatan bimbingan terpadu kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah angkatan 28. Dan tadi ya, tahun 2045 kita udah usianya berapa ya? Bu Sukina, tahun 2045 berapa nanti usianya? Mudah-mudahan ya selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna, panjang umur, terus lancar juga segala urusannya dan juga aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar juga nih segala kegiatan yang ada di Mahata Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.59. Saatnya Putri ya, ayo pagi ini tugas di ngopi saya pamit undur diri. Mohon maaf ya yang belum bisa gabung untuk pagi hari ini atau mau request lagu tapi sudah habis waktunya. Lagu penutup ada Mojang Priangan dari requestnya Mimi Ratmina. Thank you, terima kasih semuanya. Setelah ini berdendang berkaraoke di udara bareng Bang Andre. Sudah menanti ya Bang Andre-nya yang punya suara emas. Ayo bakat-bakat terpendamnya bisa masuk di berdendang. Dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Hargelis Indramayu, Putri Ayu pamit. Sampai jumpa lagi hari apa ya? Ya ditunggu aja deh. Oke, assalamualaikum Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Barokatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karakudara di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan dari kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak dari studio ya. Dan rekan Prima, sekali lagi terima kasih buat rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, untuk tetap panteng di 95,8 Prima FM Radio Indramayu. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan sebuah lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sudah siap ya untuk berkaraoke. Dan juga selamat pagi aja buat yang sudah live di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, dan bergabung bersama Prima FM di acara Berdenang Karakudara. Oke rekan Prima, kita hadirkan atau Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Ada lagu miliknya dari Bung Mansur S dengan Buta Karena Cinta. Kita nikmati bersama-sama. Yuk di Gebo.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan menjadi pembuka yang bagus ya untuk rekan Prima semua di siang hari ini, di acara Berdenang Karaoke Udara. Oke, dilanjut ya. Oke, rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang buat yang amat terhormat, ya Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga yang selalu panteng Prima FM ya. Selamat pagi, selamat aktivitas, dan mudah-mudahan sehat selalu dan sehat paripurna yang jelas ya. Dan juga selamat siang, juga selamat pagi menjelang siang buat yang amat berhormat juga, buat yang punya atau rektor dan wakil rektor IAI Al Aziz yang selalu monitor Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang dan mudah-mudahan selalu prima dalam rangka untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa semua. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung disilahkan, yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdenang karaoke.
1: Iya, di
0: Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Top Marko Top Sari Top.
0: Mimi aja, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Nang oma bae ta mi, ora nang dindi iki.
1: Ora aku nak.
0: Wis balik ta lagi wingi ka ya.
1: Wis.
0: Ayo mi, lagune apa mi, Mangga?
1: Lagune lagu bengen
0: ya. Heeh, wis ora apa-apa. Sing penting enak bae didengerin ya. Lagune apa?
1: Iya, Laki Budeg.
0: Aduh. Lagi wingi ku. Lagi wingi kok lagi budeg bae kono ya.
1: Iya, kayane emang.
0: Sebentar.
1: Aki Budeg dari Nur El Fatoni.
0: Nur El Fatoni. Oh iya. Oke, tapi ora apa-apa mi ya, pendek lagunya ya.
1: Iyalah ora apa-apa.
0: Ora apa-apa, sing penting bagus ya.
1: Ya.
0: Oke, sebentar mi. Sambil salam sebentar boleh? Enggak apa-apa, sambil kita carikan Laki Budeg.
1: Ya, Kang. Selamat
0: pagi,
1: Mama Fauzan.
0: Oke, Mama Fauzan.
1: Mama Asmo. Mama Indah, Ibu Tuti. Mama Soleh. Terbono.
0: Oke, sudah ketemu Mi. Siap ya? Oke, sambil salamnya jalan nanti ya. Oke, ada Laki Budeg. Yuk, Mangga. Asik.

0: aku. Kalau lagi budek mah sukanya ndak.
1: Ya
0: iya kok, tapi lagu ya Mi ya. Tapi judul lagu ya Mi ya.
1: Apa sih Kang buat Kang?
0: Heh?
1: Buat apa?
0: Iya, tapi lagu maksudnya cuma judul lagu gitu Mi.
1: Iya. Tapi iya. Ini buat apa sih ini kue apa? Dulu mah kita kayak tempat-tempat makanan.
0: Oh iya.
1: Iya kayak ini kan ini Mi kaji tuh. Nah, warung sentol tuh pinggir sentol.
0: Oh ngono ta.
1: Iya ini kan ini Mi kaji kan sentol tapi ini toang.
0: Oh.
1: Ini sawah ini.
0: Oh anakku no.
1: Ya you meant that.
0: Oh maksudnya anu
1: tadi nang.
0: Iya, iya.
1: Jadi ning arep sawai Mimi kaji anak-anak tempat gue kayak mana arep.
0: Oh lalu, iya, maksudnya anak-anak anu
1: nek kan. Nah, mane ning kulon jembatan ning.
0: Heeh.
1: Jadi iring korek lo.
0: Iya, anak
1: iring kidul ya kan mane ning.
0: Iya, maksudnya iya, anak umah-umahan umah-umahan cilik gunu tami.
1: Iya, umah-umahan saya ngajar.
0: Ya apa-apa gue total esma ya.
1: Wah betul Kang. Namun siang mah dagangan sekol. Iya
0: dan
1: pernah nih kono kulari.
0: Oh iya.
1: Pernah
0: mana aku
1: pernah digusur. Namun mana kayak di sini kan
0: kok. Namun anak goneng kok Bang Andre jualan es campur lah.
1: Bagian es campur yang Pak Orle.
0: Iya. Oke Mi. Oh iya. Oke, nanti kita survei dulu ya Mi ya.
1: Nah, betul.
0: Oke Mi.
1: Kita survei mana karena Mimi Kaji.
0: Oh iya, gua ketemu Mimi Kaji sengkana ya.
1: Iya betul.
0: Oke Mi, matur kesun.
1: Oke. Jadi ngajak Mas Hector. Oh, yes. Aduh, anak Kang. Anak telat sewu pacaran Kang. Ya pacarnya
0: terlalu
1: nakal.
0: Oh.
1: Paling
0: iya. Kali banget. Ya, enggak bae, enggak bae.
1: Ada kepengen jadi yakin. Ah, mau bagian dekat ini sakar. Temen kali yakin.
0: Wes mi wes. Jadi terus nami.
1: Sakar yakin jadi. Pasang sem deh. Jadi enggak
0: kecam. Oke, Mi. Nggih, sami-sami.
1: Yo, nanya kan ya. Ya, dia kan berani prima ya.
0: Oh iya, ben pakai rame
1: kan. Iya. Kok pengen namanya nampal sama jamba.
0: Aja di gawen jeruk ati ya, kono ya. Oke, Mimi Kaji. Nggih, sami-sami.
1: Selamat kaget sedap

0: Ucapane.
1: 95,8 Prima FM Raja Nihar Gelus Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Jaya Laos Sampo yang kemarin kuning. Ini kaji sebelah tina kembali. Kiki ketemu maning kalau kangen rey maka ketemu Sakari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mimi Aja Supriyatin ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Aduh, ngobrol baik kono ya. Oke, jarene gemuyu baik kono. Iya, aku tuh harus ngguyu ya. Masalahnya lamun cembudut terus kok nanti lama-lama cepet tua. Kayak Bang Andri kok banyak ketawanya jadi muda ya. Iya, Mr. Bono ya. Oke, okay, info Hercules memang musim apa kono ya? Musim musim tanam ya. Patrol hadir katanya. Oke, okay, yang di live TikTok ya. Oke, okay, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau karaoke disilakan. Lalu assalamualaikum. Berdendang karaoke. Di Kemboy. Bersama Mr. Bono Van Houten.
2: Oke.
0: Luar biasa. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih, Mr. Bono? Menyesal. Menyesal. Sebentar, menyesal. Itu apanya dijauhkan dikit tuh supaya enggak feedback. Nah.
2: Aduh,
0: udah
2: jauh nih.
0: Oke. Oke. Menyesal ya. Sudah siap? Oke. Okay. Okay, salam-salamnya sambil jalan ya, Mr. Bono ya. Oke. Okay. Kita Rastim. Sebentar lagi nang Rastim nongol. Oke, okay, menyesal. Kita dengarkan bersama-sama dari vokalnya Mr. Bono Van Houten yang punya wilayah Stasiun Hercules, ini dia. Menyesal. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Yuk. Asik.

0: luar biasa, biasa di luar ya.
1: Oke. Persaingannya
0: pokoknya. Saingannya nanti nang Rastim ya. Oke, Mr. Bono.
1: Bisa, saya jawab
0: aja. Iya. Apa kemarin terpaksa kok?
1: Terpaksa gua nih enak aja. Iya, kemarin saya terpaksa.
0: Oke, Mr. Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, dengan Prima Mr. Bono yang sudah mengguncang Prima FM, yang sudah menyanyikan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua. Dan rekan Prima, 33 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, yang setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi bersama Berdendang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan nomor 1 di Indramayu Barat, rekan Prima. Dan 36 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rupanya sudah ada yang menunggu dari tadi ya. Diangkat dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdenang karaoke.
1: Oke, boy.
0: Eh, kok lemes-lemes kayak gitu? Ini hari Senin, hari Sabtu loh, malam Minggu. Jangan lemes-lemes.
1: Lemes imlek.
0: Aja ngaruh dong. Tetap semangat walaupun tanggal merah, hari libur harus tetap semangat ya toh.
1: Lagi pokoknya lembes
0: turun banget. Minta kiriman, minta dikirim apa gimana tuh?
1: Pengen dikirim nih Mama Titan, Mama Billy, Mama Indah.
0: Tuh Ibu Sukina, aku masak apa?
1: Bu.
0: Kirim tuh lemesku. Nyanyi bayang kok kuat power aku tengah-tengah.
1: Iya. Mau dikirim nih Bono Mas, jadi Bono Mas, kau nanti payah mesin jahit.
0: Aduh, maksud kau jarum kau nih ya?
1: Iya, kau nanti payah kau kau makan kancing.
0: Oke. Okay.
1: Kangen kan?
0: Kangen karo siapa kau nih?
1: Dari cowok.
0: Oh, kangen. Kirain judul lagu kangen tah kono.
1: Iya, cowok kah.
0: Kepriben gitu ya.
1: Iya.
0: Sama
1: lemes
0: gitu.
1: Kang. Kangen. Orang kayak Deddy Bono kayak manggil digrak ningkrak bae. Tanggo Tetesa. Terus nganggo Mimi Epi. Terus Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Ocang. Namaste,
0: sing biasa apa sing Tengdung?
1: Sing Tengdung.
0: Tengdung bae ya, oke.
1: Versi cowok kah?
0: Iya bener, versi cowok ya.
1: Mata Hujan.
0: Oke.
1: Mama Leha. Anggap mamanya Desi, bapaknya Nenek Desi.
0: Mamanya Desi, oke.
1: Iya Desi kah?
0: Hah?
1: Mimi Enok Desi.
0: Lah iya, Mimi Enok Desi kah?
1: Iya.
0: Oke, disenggol semua sambil jalan ya. Oke.
1: Halo, Mang Wanta.
0: Mang Wanta, monitor selalu Mang Wanta mah.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, kangen kita dengarkan bersama-sama suaranya Nang Rastim versi cowok.
1: Iya.

0: kabeh kono. Waduh, terus kabeh.
1: Dadi kanti lap ya.
0: Melasi temanku lagune.
1: Wis basane mekene kan.
0: Heeh, priwe?
1: Basu piring, basu kelasa.
0: Cakep.
1: Tuku durian ning pinggir dermaga.
0: Cakep.
1: Awak kering duduk kenang puasa.
0: Cakep.
1: Kering toten kenang ditinggal keluarga.
0: Heeh.
1: Wis temene ditinggal lunga.
0: Ya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aja sedih-sedih kuno ya. Aduh, tobat. Aduh, nang rastim lagune ku nahan kangen kayak. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima 45 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama banget teman-temannya Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Itu telepon apa curhat jarene? Ya telepon ya curhat. Cici moi-moi ya, terima kasih. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Gue boy,
0: Taisa. Guyu bay. Lah ketularan Kang Andri kono ya.
2: Iya.
0: Aduh. Lamun akeh guyu niku tetep muda kono ya.
2: Awet iya. Muda. Karena Taisa mah awet muda. Ada usia mah 66.
0: Tetep muda karena iya, banyak ibu.
2: Muda.
0: Ya. Ora apa-apa sing penting guyune, guyu aja guyu. Oh, masih anak kok, heeh.
2: Kang Kabung Bulengan, Kang.
0: Eh?
2: Kabung Bulengan lagune.
0: Kabung Bulengan.
2: Iya, tundaan.
0: Kabung Bulengan sebentar ya. Sambil
2: buat
0: salam-salamnya.
2: Buat Ibu Sukina sayang.
0: Ibu Sukina.
2: Mama Indah, Bapak Amir sayang. Mimi Epi sayang.
0: Oke. Okay.
2: Mama Rati. Mama Alin sayang. Mister Bono enggak sayang.
0: Bahaya ntar kalau ketemu pas Mister sayang.
2: Takut anak singgung.
0: Nah, kono Mister Bono.
2: Kalau ngomong saya takut anak singgung.
0: Iya, dia mah biasa di luar.
2: Iya, biasa luar makanya.
0: Luar biasa dia, biasa di luar. Oke, salam-salamnya sambil jalan ya, Teh Isa. Ya. Oke, Kabung Bulengan. Kita dengarkan bersama-sama vokal dari Teh Isa. Yuk, mangga.
2: Buat Teh Putri Ayu ya.
0: Teh Putri Ayu yang masih di studio. Oke.
2: Ngerti itu teh, bahasa Sunda teh.
0: Ngerti, cari. Nah, anu jempol, pakai jempol.

0: Alhamdulillah. Jadi terharu Kang Andrenya mah. Iya terharu, lagunya ku enak banget, enak bener didengerinnya. Aduh, tobat.
1: Iya, buat
0: Teh Putri
1: Ayu ya.
0: Oke.
1: Siapa buat Kang Andri?
0: Oke. Okay. Terima kasih, Teh Isa.
1: Iya, ucapannya Kang.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kang Mantap.
0: Kang Mantap. Kang Payun katanya Kang Andri Kang Payun. Kang Wanta, terima kasih Kang Wanta. Oke, Teh Isa, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teh Isa dengan suaranya yang mendayu-dayu ya, terpesona ya Kang Andrinya. Rekan Prima 56 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekan Prima masih bersama Pak Andri Manmani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke Rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi untuk bergabung ya, untuk terima telepon dari Anda untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karyaku Udara di kesempatan siang hari ini. Agar kan Prima 58 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat dibuka kembali di 085321899582. Ayo, siapa cepat dia yang dapat. Oke, ada beruntunnya 3, kita angkat 1 ya. Enggak bisa diangkat 3-3-nya. Siapa yang bisa siapa yang masuk, dialah yang menang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. DJ Boyo.
1: DJ Boy.
0: Sarang.
1: Pak Lebe.
0: Pak Lebe, bukan Pak Lebay. Pakai
1: sehat,
0: alhamdulillah sehat, berkat doa rekan teman semua.
1: Sehat.
0: Pak Lebe lagi nang dikin nang omah ta?
1: Lagi rumah.
0: Nang omah.
1: Beresi PR.
0: PR apa kono?
1: Ya, pekerjaan rumah.
0: Pekerjaan rumah. Sedelat maning kan lebaran haji kan ya Pak Lebe ya. Harus dipersiapkan kebersihan masjid, lingkungan. Yang jelas hari ini betul, yang jelas hari ini tuh
1: jangan kurban perasaan.
0: Yang punya kurban itu semua kayaknya yang punya kurban perasaan. Oke, Pak Lebe lanjut. Mau lagu apa nih Pak Lebe?
1: Lagi gandrung sama kerudung putih.
0: Kerudung putih.
1: Dari
0: okay.
1: Haji Roma Irama.
0: Sebentar ya Pak Lebe ya.
1: Karena di musim haji ini rata-rata yang ada di Mekah Madinah berkerudung putih.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhir hayat kita juga nanti akan berpakaian serba putih.
0: Oke, okay. Sebentar ya kita
1: dengan
0: carikan dulu ya.
1: Kerudung putih. Salam buat semua pendengar yang sudah masuk tadi saya.
0: Tadi ada Teh Isa.
1: Iya, Teh Isa suaranya bagus sekali.
0: Iya, itu apa namanya?
1: Beliau si Den Jaipong.
0: Nah, yang apa namanya selalu menghiasi apa namanya karaoke Prima FM.
1: Iya, karaoke dengan lagu-lagu Sunda, lagu
0: Jawa Barat, lagu Sunda klasik tah, bagus ya. Ada daun hirisnya. Oke, Pak Lebe sudah siap?
1: Kalau aku mah termasuk anggota Porsa, jadi
0: apa
1: akan bawakan dari
0: Porsa. Jadi penggemar Soneta ya, Oma Irama.
1: Penggemar Soneta.
0: Oke, sudah siap Pak Lebe?
1: Siap.
0: Nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Oke, iya, kita dengarkan jalan bersama-sama. Kerudung putih.

0: Aduh, ketinggalan kereta dah. Lebih. Aduh. Tapi sudah bagus ya, bisa masuk. Oke, Pak Lebih.
1: Makasih banyak, Kang Andre.
0: Ya, sami-sami. Oke.
1: Semuanya
0: sehat
1: selalu.
0: Oke.
1: Semangat. Ya, makasih. Jadi gue Septian Tan.
0: Oke.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak Lebih dengan lagunya Kerudung Putih yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Oke, 7 menit lewat pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum Bang Andre akan mengangkat telepon ya, sebentar ya, kita sapa dulu yang ada di live TikTok ya. Selamat pagi juga, ada Sultan Arjuna Ningrat ya, lagu Warung Pojok lah. Karaoke, bisa nggak lagu Warung Pojok? Nanti di Ventura ya, lagu Warung Pojoknya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung semuanya di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada tiga nomor yang masuk, diangkat dulu siapa yang yang beruntung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdinang karaoke.
2: Iya, Bay.
0: Mama Aldin sabar ya, enggak masuk-masuk Mama Aldin. Aduh, Kang Aman. Apa kabar Kang Aman?
2: Alhamdulillah baik, Bang. Buat berkah.
0: Sehat selalu ya. Oke, Kang Aman mau nyanyi lagu apa?
2: Halo, Madep Rai Mungkuranti.
0: Apa tuh?
2: Madep Rai.
0: Oh, Madep Rai Mungkuranti. Madep Rai Mungkuranti, gitu ya. Oke.
2: Salam ya, Kang Rastin.
0: Nang Rastin ya. Oke.
2: Ini Bapak Lebih. Dan juga semuanya.
0: Semuanya ya.
2: Iya.
0: Oke, langsung aja Kang Aman ya. Banyak yang menunggu di belakang jadi ngantri ya. Oke.
2: Besar musiknya biasa.
0: Oke, siap. Kita dengarkan bersama-sama Madep Rai Mungkurati. Yo!

0: Kang Aman, gak fokus ku lagu nih. Aduh, kayaknya diresapi bener kuno ya.
1: Iya banget.
0: Aduh, minum.
1: Iya, aduh. Anak pribasa nih.
0: Ya, pribasa nih priwe kuno.
1: Apa kan teka? Wit tandas pinggir segara.
0: Cakep.
1: Angel temen dan liari. Islawas dan lakonnya angel temen dan sabari. Iya, matur suwun
0: banget. Iya, sami-sami Kang Aman.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Rima Jaya Dudara.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh Kang Aman, nah, kurang fokus ya jadinya. Oke, juga selamat siang buat yang sudah bergabung bersama Prima FM di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Ada Kang Sultan Arjuna Ningrat ya, salam dari Cirebon Jawa Barat. Oke, terima kasih. Ini radionya Indramayu Barat yang ada di posisinya yang ada di Haur Gelis ya, Kang Arjuna. Yang di kesempatan siang hari ini berdirang karaoke bersama Bang Andre sampai jam 12 ya nanti ya. Setelah jam 12 nanti ada fans tour atau fans ketemu di udara. Oke, simak selalu sampai tuntas acaranya nanti. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Aman ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Geboyo.
0: Tumben bisa masuk ini saingan 3 orang nih, ada Mama Aldin juga. Mama Aldin sabar ya, Mama Aldin ya.
2: Aduh. Iya, maaf buat Mama Aldin. Pokoknya buat siapa aja yang lagi pada ngantri, maaf ya. Mungkin rezeki aku.
0: Siapa yang dulu ya, apa namanya? Ya, dapat duluan gitu ya.
2: Iya. Tadi itu yang banyak yang nyawer itu yang mendukung gak fall itu dari mana, Bang?
0: Apa itu dari Banten.
2: Oh iya.
0: Oh, dari Banten.
2: Oh, makasih banget banyak sawerannya ya, Bang ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih semua yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andre sampai jam 12 ya. Oke, okay, Bunda mau nyanyi lagu apa, Bunda?
2: Midang Bingah dari Kang Darso.
0: Midang Bingah sebentar ya. Kita cari dulu
2: yang nada wanita mungkin ya. Buat Gafal makasih Bunda kirimin lagunya.
0: Salah tuh?
2: Khusus buat Gafal.
0: Oh gitu ya.
2: Apa? Terus ada Kang Aman, terus ada Pak Lebe, ada juga Teteh Isa, ya, wah Teteh Isa mantul banget itu Kabung Bulengan.
0: Kabung Bulengan dari saingan sama Bunda Yuni Asarita. Bisa nggak Bunda Kabung Bulengan? Halo, halo Bun.
2: Halo,
0: kirain apa namanya putus. Oke, sudah siap ya Bunda ya.

0: Siap Bang.
1: Oke, nanti kalau salam-salamnya sambil jalan ya. Midang Binga, Kang Tarso, Nada Wanita ya, di kesempatan siang hari ini yang akan dinyanyikan oleh Bunda Yuniasari. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk.
0: Yo. Ada Pak Wanta juga selalu. Makanya semuanya yang ada di TikTok ya.
1: Kang Sultan Arjuna. Selamat siang.
0: Oh, iya, Kang Sultan.

0: Udah ya. Mungkin musiknya mungkin jangan yang ini kayaknya ya.
1: Oh gitu. Tapi ini sudah apa sesuai permintaan Kang Darso.
0: Betul. Enggak salah di Abang, cuman mungkin nanti dari Bang Darso langsung.
1: Oh gitu. Kayaknya ya. Tapi
0: iya. Kalau terlalu rendah kalau bagi Bunda.
1: Berarti nada cowok ya nanti ya dicarikan ya.
0: Iya, mungkin nanti
1: bisa mengimbangi. Oke, terima kasih kembali ya. Bunda.
0: Sewenuhun, Bang.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Ya udah. Aduh. Makasih aja.
1: Enggak apa-apa, namanya belajar enggak harus jangan takut salah. Kalau nanti takut salah enggak belajar nanti. Iya. Kalau naik sepeda takut jatuh, nanti enggak bisa naik sepeda.
0: Iya.
1: Semangat terus Bunda, semangat. Iya, oke.
0: Iya, tapi enggak ada maksud merusak ya, cuman
1: enggak, kita belajar.
0: Enggak tahu. Iya. Ya Bang, semuanya aja okay. Makasih Bunda pamit okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda apa namanya Yuniasari dari Sumedang yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 25 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, yang mau gabung silakan ya. Tapi setelah yang satu ini kita kesempatan yang mau lewat dulu ya. Oke.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,85 FM radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, masih bersama Bang Antri teman-temannya Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit. Dan masih bisa yang ingin gabung berkaraoke. Kang Wanta nunggu sepinya aja Kang Wanta. Ayo bersaing. Mama Aldin tadi mana tuh? Aduh, keburu tangannya pegel katanya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung silakan untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Antri menemani Anda sampai lepas pukul 12.00. Yuk, yang mau gabung mumpung mumpung lengang. Sekali masuk 3. Sekali sepi gak ada lah. Gimana ya? Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung silakan.

0: 2189-9582 yang tadi bersaing. Mundur teratur, maju lagi untuk maju untuk berkaraoke ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, merdeka, merdeka karaoke.
1: Oke, boyo. Selongkar ya Kang Andre? Udah longgar.
0: Iya longgar. Mumpung lagi longgar. Tadi rapat banget tiga-tiganya masuk. Oke, Mama Aldin sehat selalu ya Mama Aldin ya.
1: Alhamdulillah Kang Andre sehat.
0: Oke, Mama Aldin mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lukaku,
0: lukaku. Belum kering lukanya hatiku. Sepertinya gitu ya.
1: Iya.
0: Orang baik kuno ya. Ya. Namanya juga
1: Andri,
0: iya, namanya juga penyiar ya, tahu ya.
1: Salam-salamnya Kang Andre.
0: Silakan yuk Mangga sambil dicarikan.
1: Buat Bunda Yuniasari yang tadi baru turun. Anang Rastim. Mama Setia Leno. Capur. Mister Bono, Mister Bapak Salim. Mama Indah. Mama Titan, Mama Fauzan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mama Bintang Unyu-Unyu. Mama Soleh, Mama Soleha. Taisa sama Bapak Tasmonya. Kang Rian sama akinya Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti,
1: Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe, terus Bunda Jameri, Kang Ibeng sama masakannya,
0: Kang Wantan. Pan Mancing katanya ada tamu yang mau ngobras katanya.
1: Iya tadi.
0: Oke Kang Manta, kita dengarkan penyanyi yang sudah siap
1: Manta,
0: ya.
1: Mama Manta,
0: Mama Aldi.
1: Setrolan Uyu tambah dikutil.
0: Oke sambil jalannya, sambil jalannya Mama Aldin ya.
1: Ayo,
0: oke, iya, ada Lukaku kita dengarkan bersama-sama.
1: Versi Mama Rati, Mimi Evi.

0: Waduh, luar biasa. Karena biasa di luar ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak Kang Andre. Spesialnya buat Kang Andre. Semoga selalu sehat bersama
0: keluarga.
1: Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya, sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, Ringan Prima 37 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali, yang mau berkaraoke bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Aldin ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Berdenang karaoke.
1: Kene yo.
0: DJ Boy. Neng kene mah Ventura. Sarung sinten iki?
1: Orang Subang Selatan.
0: Orang Subang Selatan, nggih, sinten?
1: Salam. Kenal enggak? Pernah masuk.
0: Pernah masuk tapi sudah lama kayaknya. Jadi lupa.
1: Nok Ayu.
0: Biasanya masuk Mbak Putri Ayu ya.
1: Apa adik bareng tuh.
0: Apa tuh? Apa adik kutil?
1: Bukan. Ini saudaranya.
0: Oh, saudaranya. Makanya tuh nomornya sama tak orangnya beda kan.
1: Beda.
0: Aduh. Si,
1: apa adik kutil Subang Kota. Ini orang Subang Selatan, Cisalak.
0: Cisalak Subang Selatan ya. Dengan siapa nih? Ya.
1: Apa Narama?
0: Oke, okay. salam jumpa kembali Apa Narama ya.
1: Sama-sama. Tadi gimana sehat?
0: Alhamdulillah. Sebaliknya gimana Apa Narama? Oke.
1: Cuaca mendung sini.
0: Oh, sama di sini juga redup. Tidak panas, alhamdulillah adem jadinya ya.
1: Tapi enggak suaranya prima.
0: Bisa di monitor lewat Subang Selatan ya.
1: Iya.
0: Apa Narama? Gimana Apa Narama di Subang Selatan? Di Subang Selatan bisa diterima dengan bagus suara radio prima Apa Narama?
1: Bagus dari dulu, dari 2011.
0: Oh gitu.
1: Sama
0: iya.
1: Teknik,
0: nah dulu. Iya.
1: Ya dari saya dari
0: sini. Oh dari dulu ya.
1: 2012.
0: Oke, Apa Narama langsung mau nyanyi lagu apa nih?
1: Patah hati ya.
0: Apa tuh? Patah hati.
1: Patah hati.
0: Sampai hatimu gitu ya?
1: Bukan.
0: Yang mana tuh?
1: Terlalu.
0: Oh. Besar. Berarti patah hatinya Roma Irama. Roma Irama ya, Bang Haji Roma Irama. Ada Mama Aldin.
1: Aturan ya, selain mulai benar-benar sehat selalu ya. Kak Mister Bono ya.
0: Oke.
1: Mama Rali. Bang Anjas. Bang Uyuyu.
0: Oke.
1: Kang Pino. Kak Pino ya. Terus Papa Najwa. Terus buat Kang Pancawala.
0: Pancawala. Oke, sudah siap ya Apa Narama ya? Sebentar ya, kita siapkan dulu. Kayaknya lagu apa namanya? Apa radionya terlalu deket ah?
1: Nada cowok.
0: Ya. Nada cowok. Oke, sudah siap ya? Ini dia. Radionya jangan terlalu deket.

0: Kini bagus kok suara anak ngono. Panorama. Sukses lah yang jelas ya. Oke, terima kasih kembali. Oke.
1: Kalau itu apa aja tadi?
0: Apa tuh?
1: Punya pen atau apa tuh? Lupa lagi.
0: Lagunya.
1: Itu nyapa-nyapa sahabat itu.
0: Oh, nyapanya di depan aja kalau karaoke. Kalau yang
1: prima ya, pokoknya mudah-mudahan pada sehat ya.
0: Oke.
1: Buat Agi ya yang bagi siaran terlalu penyumur.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya. Lagi adan ya.
0: Iya. Oke.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Panorama di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Rekan permakang mata sabar dulu ya. Kita kasih kesempatan yang mau lewat ya. Nanti setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Gembira. Gembira. Kabar. Gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Di kesempatan siang hari ini, Dana masih bersama menteri menemani Anda di Berdindang Karaoke Udara. Oke, dibuka kembali, diteruskan ya, yang tadi tertunda di 0853-2189-95-82. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdindang Karaoke
1: Gedoyo.
0: Aduh, iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka Kang Wanta, semangat.
1: Semangat macam rasa pilek ya.
0: Iya, ya wajarlah yang namanya tubuhnya tidak selalu sehat, tapi kita harus menjaga kesehatan. Kan begitu Kang Wanta ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, supaya kita tetap sehat.
1: Selangka.
0: Terakhir.
1: Nolok bintang di rumah,
0: nang rasim bisa apa, nang rasim bisa nomor telu ku mau ya.
1: Oh, nang rasim gue, ya, iya, bawa kayaknya. Ayo kak, ayo pak.
0: Monggo lah.
1: Nyoba, cekero mama nih, Kamelia
0: kan. Kamelia, Kamelia 2 apa Kalmia 1?
1: Sing kamelia 1 2 tak?
0: Iya, nih Kamelia 1. Kamelia, Kamelia. Ya tuh
1: tapi liriknya pada
0: yo lain atuh ada
1: riangku riang
0: nah, itu Kamelia itu namanya Kamelia satu
1: ya wis pun
0: nah, riangku riangmu
1: ya. Gitu
0: ya. Susahmu juga kesusahanku
1: kesusahan nyatet mau sih kang nyatet mau gitu
0: itu Kamelia satu
1: Nang Rasim, Kangge Mister Bono, Kangge Haji Supriyatin, Teh Isa, Bunda Yunesari,
0: okay.
1: Alpa Lebe, Kang Aman, Bapaknya Rama,
0: okay.
1: Yang Mama Aldin, Ibu Sukina, Kang Rian, Kang Rasim Metale, Kang Toko Ujud, Kangge Dedi Bono, Dedi Bono.
0: Wong Sumedang disapa?
1: Ibu, ya dari Bu. Aduh. Karo Teh Isa kasih apa sih? Artinya kak.
0: Bu,
1: lagu rupanya kayak lagi kelingan kelingan kelangan.
0: Kelingan kelingan kelangan kok nanti. Namun Kang Andre mah kalau bahasa sudah no alus mah aduh kurang ngerti
1: aku ya. Ngerti apa artinya?
0: Iya. Itu bahasa sudah yang alus. Oke, Kang Wanta sudah siap ya. Kamelia satu. Kita nikmati.

0: Oke, alhamdulillah luar biasa. Susahmu, ya susahku. Senengmu, ya senengku. Cuman lagu loh ya. Jadi bagi-bagi sami-sami.
1: Bunda Julia Sari itu waktu tadi manjakan untung masih keduman mau anak tamu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, masih di 95,85 FM radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Dan pukul 11:58. Dan terima kasih sudah bergabung ya Bapak Luki Hakim dari Indramayu ya. Bapak Luki Hakim, terima kasih sudah bergabung di live TikToknya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, rekan Prima, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mimi Aja Supriyatin, terus ada Mr. Bono, Nang Rastim, T. Isa, Pak Lebe, Kang Aman, Bunda Yuniasari, Mama Alden, Apana Rama, dan juga Kang Wanta. Dan rupanya rekan Prima waktu menunjukkan pukul 11:58. Dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andre akan hadir ya di Fansura, Fans Ketemu di Udara. Nengke niki neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, nanti jam 12:00 Bang Andre akan kembali di acara Fanstura. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Keniki, Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 14.00. Dan tentunya Bang Andri akan hadirkan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya lagu-lagu pantura untuk menemani rekan Prima di manapun Anda berada, baik yang sedang istirahat ataupun yang sedang aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andri nanti buka interaktif ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan sebelum Bang Andri akan membuka interaktif ya, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan bagi yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, dan semuanya aktivitas Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan sehat selalu, yang panteng terus bersama Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan sehat paripurna tentunya ya. Dan tak lupa juga buat yang amat berhormat yang ada di sana, Iyal Aziz ya, buat Bapak Rektor dan juga Wakil Rektor di kesempatan siang hari ini yang panteng selalu Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang aja, selamat beraktivitas dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menimba ilmu di sana. Oke, dan juga terima kasih buat yang sudah bergabung di grup Fans Tura di kesempatan siang hari ini, yang sudah panteng selalu di grup Fans Tura ya. Selamat siang dan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap panteng ya sampai tuntas acaranya nanti. Terutama ada Teh Soleha, terus ada Teh Samina ya. Selamat siang juga Bang Andri, selalu sehat selalu ya. Sehat selalu di kesempatan siang hari ini dan semuanya yang tergabung dalam Fans Tuna Club ya. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti sampai tuntas acaranya nanti. Oke, dibuka, mulai dibuka ya di 0853 2189 9582. Yang sudah nungguin, pintu belum dibuka sudah nungguin, tak siapa tuh. Kita buka dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura
1: Pantura
0: Neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng. Aduh, ibu kita ya, ibu kita yang setia selalu pada
1: setia. Karena Mama Indah mah tahu turu, kayak nu abis turu-turu ya, di PRT busukin aku.
0: Nah, pintu belum dibuka itu udah nungguin aja di luar. Aduh, luar biasa.
1: Biasa di luar. Kalau beli mah kepapar.
0: Kesasar kemana, Bu?
1: Apa Bang Andre?
0: Kesasar kemana katanya tuh?
1: Makat pasar. Biasa di luar. Oh, kalau malam itu keluar pasar.
0: Oh iya, kalau malam itu di luar ya.
1: Jadi, iya, biasa di luar. Nah, gitu.
0: Maksudnya itu biasa di luar kalau ke pasar gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa aja Ibu Sukina. Nanti tak ngobrol sama Mbak Putri. Mbak Putri, kita kasih apresiasi Ibu Sukina itu apa ya gitu ya.
1: Apa sih ya?
0: Maksudnya sebutannya gitu biar indah gitu.
1: Oh gitu.
0: Ibu kita Ibu Sukina ku ya.
1: Ya, ini nah, Bang Andri itu ada-ada ya.
0: Iyalah.
1: Terserah lah, rekan Prima semuanya tuh, penyiar-penyiar dari Kota Balang Ibu Sukina mah. Pernah wis.
0: Iya.
1: Oleh umur dewek sini. Iya, tapi dari Mama Indah.
0: Nah, kono kan yang lah orang mah belum ada yang buka pintu. Udah duluan gue ya, Ibu Sukina.
1: Apalagi suasananya sedang gerimis nah, ya. Bang Andri ini kono gerimis ora?
0: orang gitu masih iya gerimis kecil-kecil
1: iya,
0: ya
1: besuki ya. Pinjam-pinjam enak sih waktu iya. Lagi turu awan.
0: Turu awan bari dengerin Prima FM ya Ventura ya
1: iya.
0: Besuki nah ya.
1: Nah, judul lagunya Bang Andri minta
0: judul lagunya.
1: Kayak kan pelak manjing longan ya.
0: Oh, iya pelak manjing longan.
1: Iya, bakal keren mah adem jagate.
0: Oh iya.
1: Tambah turu kone.
0: Tambah pulas, tambah pulas kuno ya.
1: Iya lah.
0: Sing pulas ke Mr. Bond.
1: Orang bodor,
0: orang
1: dan sasaran iya, banyak kuno.
0: Iya, cari orang.
1: Ah, gini nggak begitu nara masuk ya bodoh ya. Ingkene all happy baik.
0: Iya.
1: Meracin awak pada jaluk lagu, pada manggil kita apa ngadri, wong emang orang antus ingkene mah. Bagian adem
0: deh. Selagi ada Ibu Sukina mah orang bakalan ngantuk kuno ya. Semangat sih. Pan ngantuk lah, aku suaranya siapa kuno.
1: Kayaknya mah iya, kayaknya mah. Karena ngikutin Ibu Sukina ya.
0: Kayaknya
1: orang belum ngantuk, kalau mau ngomong musik baik.
0: Oke, okay, Ibu Sukina.
1: Udah, salam-salam.
0: Yuk, Nangga, silakan.
1: Ayo, salam-salam. Mau kasih serahin ke Wong Subang, siapa kalau kayaan, Pak?
0: Kayakku, apa Narama?
1: Oh, iya. Apa Narama? Salam kenal karena Ibu Sukina, cerewet sih,
0: sing suarane paling kenceng nomor satu di Prima.
1: Iya lah. PRT mah dikat terus kayaknya Mbak Je.
0: Ku lamun pengen weru ya. Lah kono ya. Ya, Bu Sukina, lamun pengen weru wonge, ya dolan meneh nang Prima ku tiba-tiba rayo mae kono. Iya, pengen ngerti.
1: Iya ya, Pak. Kita kok ya Allah pengen dolan mah kayaknya orang bisa apa ya?

0: lanjut.
1: Bono, jangan kerja nak, jaga terus diam enggak. Semangat terus nak, semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jangan rasi, enggak condong, enggak angpe bano, angpe ni, karena ni ani.
0: Oke.
1: Enggak monok apa kana?
0: Sampak kana?
1: Gak uyut. Gak kalian, gak Salman. Mang Wanta,
0: Mang Wanta ku. Acak lalen.
1: Ayo Mang Wanta. Maju mani Mang. Dikitin Mang bisa karaoke Mang. Lagi nungguin Mang. Bapak sing bae, lagu bae Mang.
0: Nunggu fans tura bae. Oke.
1: Pak Salim, terima kasih ya Pak Salim. Sehat terus. Pak Salim.
0: Oke.
1: Enggak. Bapak Lebek, Ibu Diri, Mama Aldi, Nangi Ben, Mimi Elia, maaf, Mama Rati,
0: Mimi Eti,
1: Mimi Ratina, Mama Ratina, Teh Isa, semangat. Lok lah lagunya Teh Isa, saya ngantuk kita tuh. Lalu lagi orang saya wong suku mah. Ngantuk banyak banget, tidak ngantuk. Mesti kan hari gemenang baik.
0: Iya, jadi apa aku Kang Wanta, Ibu Sukin aku gawe jebak-jebakan baik jadi. Kenapa? Apa kono Kang Wanta kok?
1: Pasti. Mama Indah gengkok lagu riep-riep ya gantung. Kenang suaranya busukin sampai kaget
0: dan orang situ riep ya.
1: Orang yang riep ya iya, kaget ya. Kayaknya mendor turu.
0: Oke, lanjut.
1: Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama kau jangan Ibu Tuti. Okay. Bakal Ibu Tuti mah. Kalau Mama Ida suaranya halus lembut. Bakal Ibu Tuti nama gambreng. Aduh, okay. Tanggo Mama Adin sama Mama Rewet. Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Kuni. Okay. Bunda Kuni Onyo. Siapa mana Bang Andri?
0: Siapa kono ya? Ibu asing Sumedang, Sumedang.
1: Oh iya, Sumedang Bunda Mary. Pantang, gak sih semua adem.
0: Anu Ibu Yuniasari, Bunda Yuniasari.
1: Iya, Bunda Yuniasari wit. Dari Wong Sengkoloku, Wong semua adem.
0: Wong semua adem, Wong semua adem itu enggak siapa tuh?
1: Aduh. Wong semua adem lah, telepon mbak ya. Batu lu
0: nggak
1: ngerti mancing. Waeng, waeng. Terus mancing
0: nangan waeng. Wes request ki, tinggal muterin bae. Yo.
1: Iya lah, udah lah. Salam salamnya, gua kabel balah.
0: Oke.
1: Burung kesebut maaf bae ya. Batu ringan tengin guripan pada mancing yang kabel gepengen. Jadi kita dewek.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Ucapannya Bang Andri.
0: Ucapannya.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bang Andri, sehat okay. Selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Ibu Sukina tuh yang punya Mekar Jati ya di kesempatan siang hari yang sudah bergabung bersama Prima FM. Agar kan Prima dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang mau gabung silahkan ya untuk fans Tura di kesempatan siang hari ini. Oke, di belakang Ibu Sukina ada siapa? Diangkat kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Korno
2: Radio Nawung Indramayu.
0: Suarane ku padang ku kencenge. Beda tempat bae kono ya.
2: Saatnya Jawa Barat, ya Kang Andre.
0: Pintu
2: tutup udah dine dia dikit.
0: Nah, ngono ya.
2: Iya.
0: Ya diterima. Diterima baik. Namanya rezeki mah ya. Anak iya. Waktuku sambil telepon. Ya teleponnya di toko dingin kono ya.
2: Ih. Jadi ngomongnya elon-elonan. Kayak anak mana-mana gitu.
0: Kayak yang bisik-bisik kono ya.
2: Pun sedikit barangnya berjuta di tato.
0: Masalahnya kalau menulis putus ah susah nyambung lagi ku ngantri di panjang. Iya, sayang-sayang bener ya.
2: Sayang.
0: Oke, Mimi Ratmina sehat selalu ya.
2: Sehat, Mimi Ratmina sehat terus.

0: ¿Qué me request la guapa, ne?
1: La guenda lo combia subindo.
0: Subindo, ok.
1: En salam, salam.
0: Ayo, mangga, silahkan.
1: Mau sing tembeke mudun ibu Sukina ya kan Andre.
0: Oh, benar, supire.
1: Supire. Kita kenake. Engko calonnya nang rasi ya.
0: Sing cilik nggone nang mburi kono ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Ibu Sukina mah ngomongannya apa serbono biasa di luar, luar biasa. Aja tukang ngantuk, lucu tukang ngantuk.
0: Heeh, yang dulu. Mau ngantuk bener kok berarti kok.
1: Heeh, nunggang grandong disuruh. Nah.
0: Ora ya Mas Serbono yo, ora ku cuma
1: karo kita jadi anak lagi bentar waru Kang Andre.
0: Oh, merme sedilut doang, sedilut tok merme ku. Terus tangi maning ku. Iya ya Mas Serbono ya, dibantuin
1: sama. Ada ngantuk bae turune sekalian.
0: Dibantuin Bang Andre.
1: Ngantuk ya. Okay. Masih jangan lucen deluk nih, dengkul.
0: Oke okay, lanjut Mangga.
1: Aku Mister Bono.
0: Mister Bono ya. Mm.
1: Tangi Bon, agak ngantuk saya tuh.
0: Oke.
1: Aku nang Rasin. Aku Mama Semina.
0: Oke.
1: Okay. Kasalim. Mama Indah, okay. Mama Tuti, Mama Odang, Mama Indah, Mama Ara.
0: Oke.
1: Okay. Mama Rasmina. Tangwantak yang aman, anggo palebal yang itu,
0: oke,
1: anggo Bunda Yuniasari,
0: oke,
1: okay. Iya benar bakat Isan Bang kita jadi ngantuk ya,
0: saking enak ikut suara nih ya,
1: paninya karo Mimi Haja Supriyatin kah? Enakan minimal bakal dulu ya kan terlalu ngalungan Andre ya.
0: Oh tuh Teteh Isa tuh besok biar dinyanyiin lagi biar pada pulus.
1: Iya pengen jadi lagu sana bakal Teteh Isa mau nomah Bambu Hideng.
0: Bambu Hideng.
1: Bambu Hideng.
0: Iya Bambu Hideng. Teteh Isa tuh request tuh.
1: Taruh okay. Mini aja Supriyatin tuh bakal. Burung praga kembangnya kok nyemiratin nama orang lunga-lunga.
0: Iya.
1: Baik.
0: Oke lanjut.
1: Anggo Mimi Epi. Anggo Mama Nenek.
0: Oke.
1: Okay. Mama. Kang Pani.
0: Kang Pani ya.
1: Mama Nanti.
0: Oke.
1: Okay. Mama Leha. Mama Lina.
0: Oke. Okay.
1: Lah
0: kabeh bae
1: jan beran.
0: Kabeh
1: bae. Oke. Andre ya.
0: Iya. Oke.
1: Oke,
0: silakan.
1: Suaranya lantang soalnya tuh. Mangga.
0: Yang penting orang ada. Orang langka echo ya. Oke.
1: Kak Andre kan Andre kene karo anu karo jangan asem.
0: Oh iya, sengko mampir dah. Kesun, Ibu Mimi Ratmina, yuk mangga silakan.
1: Ada nasi, terima kasih. Oh. Kalau tempe,
0: jadi liar kepalanya.
1: Oh, anunya bonteng, wis mangan lebih kayak konunggal Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Ya spesialnya buat yang Andre ya.
0: Oke, okay. Matur kesun.
1: Kopi pahit, kopi pahit, jangan diminum. Mimi Ratmina pamit, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mimi Ratmina. Rekan-rekan Prima di kesempatan siang hari ini dan 23 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andri mana-mana Anda di Fansura Fans ketemu di udara. Oke kita dengarkan bersama-sama ada iwak pelak manjing longan spesial buat Ibu Sukina dan rekan-rekan semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan nomor 1 di Indramayu Barat. Kita dengarkan bersama-sama Iwak Pelak, Manjing Longan. Oke, setelah lagu ini nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana ya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Prima FM. Dan narikan Prima 39 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Dan juga yang bergabung di live TikTok ya, di kesempatan siang hari ini. Bang Adri ucapkan selamat siang, selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang sedang aktivitas. Dan yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Salam
0: Ventura. Dengan Mama Rati. Kene Mama Rati suarane aduh temen ngono ya. Mama Rati ku awake gedhe ngono ya, gendut.
1: Iya, lemu banget. Iya, lemu. Mangane akeh.
0: Ya, mangane akeh. Sementing sehat ya ngono ya.
1: Sehat.
0: Sementing sehat. Lamun mangane sedikit tapi ora sehat ya, ora kepenak ngono ya. Bagian wonge gedhe lamun mangane enak terus sehat ya. Enak bae mangan apa-apa kono.
1: Iya.
0: Mama Rati pripun kabare, sehat ya?
1: Sehat, Kang Andre. Mangane akeh dadine sehat.
0: Lamun pengen sayur asem sayur asem ku apa namanya tadi itu, langsung aja ke Mimi Radmin aku. Nyayure akeh jare mampir mene kono. Lamun kurang sayure kan tinggal melangkah Mimi Radmin ka anak kono. Oke.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah Kang Andrine sehat. Mama Rati juga sehat ya. Oke, Mama Rati mau lagu apa?
1: Dengan Manuk Kepudang, lagu lawas.
0: Oh, Manuk Kepudang, bulune kuning, ngono ya?
1: Iya.
0: Enggak digoleki dingin ya. Oke, sambil salam-salamnya yuk, Mangga.
1: Salamnya buat Kang Ria.
0: Oke.
1: Kang Wanta, Kang Sali, Kang Rati, Ibu Sukima, Mama Aldi, Mama Indah,
0: Mama Indah,
1: Bu Tuti,
0: Ibu Tuti,
1: Mister Bono,
0: Mister Bono,
1: Capur,
0: ya,
1: Teisa.
0: Abah Ade Kutil,
1: Mbak Meri, Mbak Ibe, terus buat Mama Epi.
0: Oke.
1: Dari Mama Epi ku jagangnya tiling.
0: Siapa itu Mama Epi?
1: Peter Mene sebenarnya.
0: Oh, Ana, kono. sampai kono ta?
1: Mama Dede pedagang es campur.
0: Oke, yang ada di alun-alun sing bagian timur
1: buat
0: bagian.
1: Oke.
0: Oke, matur kasuwun. Ucapane.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mimi Mama Ratmina, Mama Rati. Salah sebut ya. Oke, Mama Rati yang ada di Mandirancan yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Rati ada siapa yang mau gabung? Silahkan ya, Mangga. Dan rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat siang aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan terhibur dan juga semangat selalu ya untuk menapaki hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan membuahkan hasil yang maksimal tentunya ya. Dan rekan Prima, Bang Andri juga ucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi yang di dalam kendaraan, yang di balik kemudi ya. Bang Andri ucapkan selamat selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan atau Anda tuju bisa sesuai dengan jam yang ditentukan ya tentunya, dan tiba dengan selamat. Nanti lampu lalu lintas apabila keadaan yang kurang memungkinkan ya, bisa rehat sejenak kalau nanti sudah apa namanya sudah sehat, bisa dilanjutkan kembali. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum. Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura. Neng Prima FM. Kang Rian apa kabar?
2: Prima.
0: Kang Rian apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Wis ora ketemu ya, wis minggu kita enggak ketemu ya.
2: Wis suwe ora ketemu, barang ketemu.
0: Ora suwe. Cuman sekilas doang, cuman 2 menit.
2: Oke. Okay. Jamu, wis jamu kodong kunir.
0: Suwe ora ketemu, ketemu pisan, jadi kunir. Jadi kunir gitu ya. Bisa baik mah wangsalane kang apa nang rastim itu mah
2: godong lompong godong gedang kan
0: godong lompong godong gedang terus
2: unti ompong ora bisa midang.
0: Dibales itu sama apa namanya nandur gedang pinggir kali ya.
2: Iya.
0: Itu terus ini. Iya. Nandur gedang pikir kali, ya kan? Begini, begini begadang. Awannya terus? Apa? Awannya adus nang kali.
2: Nyambung,
0: ya nyambung lah. Habis dari sawah kan di kali ada airnya ya, mandi di kali gitu maksudnya. Semalamnya begadang. Oke, okay, Kang Rian sehat selalu ya. Dilanjut. Oke. Okay.
2: Semoga sebaliknya Kang Rian sehat selalu ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, lanjut Kang Rian mau request lagu apa? Yuk, mangga.
2: Aduh.
0: Apa ya? Apa gabung aja kalah materi.
2: apa abang Bella?
0: Apa abang? Iya, apa abang soalnya, ya?
2: Mm-mm. Iya, soalnya kesan di keroki kan.
0: ajak kesel, begini begadang ku pasti ya.
2: Ya, ya, gara-gara masalah nih kan, antri.
0: Nandur gedang pinggir kali gitu ya.
2: Iya. Nandur okay. Gedang pinggir kali. Nah, awalnya midang, seperti yang melu manis.
0: Oke, lanjut. Mangga salam-salamnya yuk.
2: Matur suwun ya. Kangge Tingrati.
0: Oke.
2: Kaa senggolannya. Semoga sehat selalu ya. Yang kawasan Mendirajang ya.
0: Oke.
2: Ada Mama Rukmina ya. Tingratina.
0: Oke.
2: Juga Kang Rasim juga.
0: Nang Rasim.
2: Yang Wanta,
0: okay.
2: Yang Pemungkas, terus juga yang di kawasan Kertanegara ada Mama Linda ya, terus juga buat Abah Uyut,
0: oke,
2: yang aman juga ya, terus juga buat Mama Indah,
0: okay, Mama Indah,
2: terus ada juga Mama Tuti,
0: oke,
2: okay. Terus ada juga Mama Fauzia, terus juga yang di kawasan Batara Jati,
0: oke. Okay.
2: Ada Mama Aldi, ada Ibu Sukina, ada Kang Salim, ada Mama Feby,
0: okay.
2: Mama Bibi,
0: Mama Billy, okay.
2: Terus juga Bunda Merinya juga,
0: oke, okay.
2: Yang punya kawasan Pegaden nih, Pegaden apa sih bang?
0: Subang, bukan Pegaden.
2: Oh Subang ya. Terus yang tadi yang baru merosot ya, di Subang Selatan ada Kang
0: Apa Narama?
2: Apa Narama?
0: Apa Narama benar.
2: Salten ya buat Apa Narama, semoga okay. Sehat selalu. Terus juga buat Abah Rekutilnya juga ya. Terus juga buat Siapa
0: tuh?
2: Aduh. Soalnya lagi di kawasan ini nih. Kawasan Pila. Enggak bawa, enggak bawa timbun kan.
0: Oh iya, wis dirapel bae ya.
2: Iya, khususnya buat semuanya ya.
0: Oke, di grup Ventura.
2: Di grup Ventura ya.
0: Oke.
2: Aja lali. Besok.
0: Kumpul
2: jam sanga,
0: jam sanga,
2: jam 10 sampai jam 12 kumpul-kumpul
0: di studio. Yang mau live karaoke boleh.
2: Iya, kita silaturahmi bareng sambil berkarekan live di Radio Vima.
0: Oke.
2: Okay. Jangan lupa ting-ting.
0: Oke.
2: Iya. Spesial buat Kang Dri ya.
0: Oke.
2: Super spesial buat Aki Metalnya juga dan semua.
0: Oke.
2: Kru-kru Radio Vima FM ya. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Oke, ditunggu awak kabarnya.
0: Oke, baik.
2: Yang belum disenggol, yang belum di-calling sama kalian mohon maaf ya.
0: Oke.
2: Oke, dikemas aja dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Rian yang sudah bergabung bersama kita di Ventura Fans Ketemu di Udara. Oke, Rian Prima, 50 menit lepas pukul 12.00 kita putarkan dulu ya. Mimi Epi sabar ya. Setelah ini nanti Bang Andre akan kembali lagi untuk terima telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Ventura Fans Ketemu di Udara. Neng kene ki neng Prima FM. Kalah materi dan juga ada Manoku Pudang, tapi kita kasih kesempatan yang mau lewat ya.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja, bahasa Arab. Pernah belajar gak bahasa Arab?
2: Pernah, gak pernah
1: ya. Masa gak pernah lu gotul Arabi ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada temen, terus dia gak mau turun-turun tuh ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang
2: tahu nih, aku tahu.
3: Lambat tak turun.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Nengki niki neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 6 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Fanstura.
1: Nengke-nengke neng Prima FM.
0: Sarang
1: Andre.
0: Kemarin gak diputerin ya.
1: Iya nakine.
0: Teman Melayu-Melayu. Aduh, panjang semua lagunya. Jadi aduh, gimana saya aduh ngaturnya ini ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting enggak marah sama Bang Andre. Oke, Mama Aldi diputerin lagunya ya, Demen Melayu-Melayu ya. Apa diganti lagi ya?
1: Ah, bukan Demen Melayu-Melayu, Mbak Semanggen.
0: Eh, iya. Godong Semanggen. Iya, nanti diputerin lah lagu Godong Semanggen ya.
1: Buat Mama Indah. Okay. Mama Fauzan, Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha, No Pintang Unyu Unyu, Mama Billy, Bapak Lepe, Tang Rastim, Lenong, Terbono, Mama Setia, Bapak Salim, Cak Pur, Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Bunda Jameri, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, No Pintang Unyu Unyu, Mama Aam, Mama Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Mams Ara, Mama Wanta, Kang Aman, Kang Uyut, Abah Hati Kuti, Kang Asep Roland, Mimi Haja Supriyati, Teh Nunung, Mama Rati, Mama Baby, Mama Teh Isa Baby sama Bapak Tasmonya, Kang Rojaya, terus Mama Papa Pamungkas, Kang Andre Sate, Kang Sobel, terus Mimi Samina, Mama Pancawala, Kang Kobar Kopur, Teh Iste, Nani sama Kang Faninya. Semuanya aja Kang Andre.
0: Oke, baik.
1: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Padat merayap ya, Kang Rojaya juga. Kang Ibeng. Ya rebutan ya. Siapa yang masuk duluan ya? Oke, di 0853-2189-9582. Siapa yang beruntung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fanstura.
2: Radio Prima FM.
0: Dari jam
2: nomor 1 di Indramayu.
0: Sepertinya dari jam 10 teleponnya enggak masuk-masuk ya.
2: Iya betul. 13 kali ya.
0: Sabar ya, sabar.
2: Tapi tetap sabar. Tetap legowo.
0: Legowo.
2: Kalaupun saking apae.
0: Saking cintae ngono lho.
2: Nah. Itulah. Saking cintai Radio Prima FM.
0: Ditungguin bagian wis kliup-kliup-kliup tangi maning. Ah, bukatan bisa mancing kono ya.
2: Iya. Wis gletok maning, dodok maning.
0: Tuh Kang Ibeng.
2: Kecek maning. Nah, kecek maning.
0: Iya, Kang Ibeng tuh. Kang Ibeng juga sabar ya Kang Ibeng.
2: Alhamdulillah bisa mancing.
0: Oke, Mama Epi.
2: Ikut kanggo Mama Rati. Mimi Epi mah dagang ora mider Mama Rati.
0: Oh, nang rumah baik, wis oleh pesanan ya.
2: Engko bakal nasi entok kan WA,
0: iya. Tinggal kirim bae.
2: Ning dapur batu, ning dapur.
1: Jalatin.
0: Orang kenang sinar matahari tapi sinar anu kena anu bae ya.
2: Kena sinar kun bae kus abang-abangan.
0: Heeh, ireng kabeh kena anu apa kuno langus ya, langus ya.
2: Iya. Bisa pokok kemampuan dapur asli
0: kan. Oh, seberapa apa sing penting ada usaha.
2: Iya.
0: Aja meneng bae sehat. Kalau lamun
2: sehat.
0: Alhamdulillah, lamun akeh gerake ya pasti sehat kuno.
2: Iya, alhamdulillah sih.
0: Oke. Okay. Tapi
2: kayak kanan gaya mana nambah peraga sampai lemes dedes kang Andre.
0: Aduh. Demi Mas apa coba? Lemes dedes. Oke, okay. Nanti diputarkan.
2: Salam salam ya.
0: Oke, mangga.
2: Salam salam. Lama sing pertama makanggo Mama Rapi sayang.
0: Oke,
2: semoga sehat semuanya. Hmm. Nganggo rombongan. Mah. Mimi Ratminah. Mama Ratminah. Ibu
0: Sukina.
2: Mimi Samina.
0: Mimi Samina. Mimi Epi Ah.
2: Aur kakak. Aur kakak. Pasang Mimi Epi Ah. Nandung gedang pinggir kali siapa kun sing bengi begadang suka kuli. Siapa ko?
0: Siapa kuno?
2: Nandung gedang pinggir kali begadang suka kuli.
0: Sing kae wong sing duwe.
2: Lanjut okay. Andre. Anggo Mimi Tuti.
0: Okay.
2: Ibu Sukina sing paling ceria pokoknya.
0: Oke.
2: So fans terima laka sing ceria kayak.
0: Oke. Okay. Halo.
2: Oh, yes.
0: Kenapa kuno?
2: Halo.
0: Ayo lanjut.
2: Iya. Lanjut anggo Ibu Tuti.
0: Okay.
2: Mama Rini, Bunda Mary.
0: Bunda Mary,
2: Mama Yuni, Papa Yuni.
0: Okay.
2: Anggo Nok Nani bareng Kang Pani. Mama Indah bareng Bapak Amir. Mama Lina, Mama Neneng. Anggo Tete Soleha. Mama Tita bareng Dede Saka.
0: Okay.
2: Mama Aldin. Mau sing nembetur Mama Aldin
0: kan. Mama Aldin.
2: Nganggo Bintang Unyu Unyu, Mama Faujan.
0: Oke.
2: Okay. Nganggo siapa mana ya? Teteh Nunung, Mimi Haji Supriyatin, Teh Isa sayang, Mama Odang sayang, Mam Ara.
0: Oke.
2: Okay. Mimi Rati, Mimi Sukiki dolan neng. Wah prima, berketemu orang kita yo.
0: Heeh.
2: Berkenal. Pengen

0: Mal. Pak Lubi kan sering kono nang studio.
1: Ya, tapi kan Mimi Epi durung pernah ketemu
0: kan. Oh, biasane kok jam 10, jam 11 mau balik.
1: Iya, durung pernah ketemu. Anggo Kang Ibe, Mas Eprolan, Uyut, Abah Dikutil, Mister ngantuk. Ai langka panganane nang bukan ngantre ngantuk ke. Sangkem
0: kebek
1: ngantuk,
0: bakalan dibutak pun
1: ku. Nah, mas bu, banget tak. Anggo nang Rastim, anggo sing dua organ ku.
0: Kang Rojaya,
1: Kang Jaya, Kang Rian, Kang Aman, Kang Wanta, Kang Wanta. Kang, ajak Kang ya siapa Pak Gopur apa ya? Anggo Pak Salim, sehat lalu ya Pak Salim. Wis lang wak bebelah
0: nang meeting
1: ke Amelia. Arane gebong nini-nini. Oke klalene wis dah. Kacang regane pira, plastik regane pira maya weru.
0: Kudu diapalin ngono ya. Soale sing
1: ning
0: arpan mata kuno.
1: Iya ning arpan mata wis apal gopal. Memarasin kok minggu ning kun ya ning prima ya
0: suci ya. Mudah-mudahan. Nanti diajak ya.
1: Langsung mandi rancang prima paling
0: Oke.
1: Ucapane Kang Andi.
0: Ucapane.
1: Ucapane kopi geseng dicampur korma. Tuku pare nepluk ning lemah. Ini Epi seneng ning Radio Prima.
0: Iya.
1: Penyiare ramah-ramah lan somea.
0: Aduh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa kenal karo wong akeh, terus sedulur akeh ya Kang Andi. Pada waras, pada sehat. Spesialnya Kang Andi. Kanggo Kang Andi sing lagi siaran,
0: moga sing
1: sehat selalu sekeluarga.
0: Iya, matur kesuwun.
1: Sing akeh rezekine.
0: Amin.
1: Sing kebok bae dompet.
0: Amin. Amin.
1: Aja sampe kebok kenang kertas undangan.
0: Efek itu me efek.
1: Iya.
0: Efek kenal wong akeh kuno ya.
1: Heeh. Oke. Kebokae kenang isi BPJS karo KTP karo
0: nah, kuno ya. Oke.
1: Super spesial kan ate.
0: Oke.
1: Nganggo sing ana ning iringan biasa.
0: Oke.
1: Lagi liar-liar.
0: Iya, kalem-kalem bae suarane kuno ya. Oke, Mimi.
1: Ya, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mimi Epi yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-17 ya, Bang Andre akan putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Sudah dua orang yang telepon. Sebelum Bang Andre akan putarkan lagu, rekan Prima, kalau rekan Prima kena flu, flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala apalagi lebih bingung ya. Kalau flu pilek, demam sakit kepala, ya minum saja Ultra Flu biar enggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu yang mesti ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang ya. Flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Dan sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu ya pasti cepat hilang ya. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu adalah kemasan Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet ya, yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya rekan Prima, apabila Anda terserang flu kagian minum Ultra Flu. Dan Ultra Flu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Oke rekan Prima, kita dengarkan lagu dulu ya, dan setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana di Ventura, fans ketemu di udara, nengke niki neng Prima FM, ada Awa Abang. Yuk kita dengarkan bersama.

0: ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hei. Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi kan,
1: oh iya, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 nah, ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak. Sembilan lima koma delapan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Venstura Fans Ketemu di Udara. Dan rekan Prima 40 menit telah pas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, masih ada waktu yang mau gabung untuk interaktif, bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Tadi ada Kang Ibeng, Kang Rojaya, terus ada siapa lagi ya tadi? Aduh, jadi apa namanya, ketriwal-triwal ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Siapa yang masuk? Halo. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kuno. Apa kuno? Halo.
1: Halo.
0: Fans Tura.
1: Neng
0: Neng Prima FM. Dengan Kang Ibeng, nggak bisa masuk-masuk ya Kang Ibeng ya. Terus sabar, sekarang apa namanya, udah rapet ya, jadi harus sabar. Kang Rojaya dari tadi nggak masuk-masuk ya. Oke, Kang Ibeng, apa kabar Kang Ibeng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ada di mana nih Kang Ibeng nih?
1: Di rumah sedang nandur.
0: Sedang nandur apa tuh?
1: Nandur padi kan.
0: Oh, sudah mulai ya.
1: Iya.
0: Oke. Kang Ibeng, bareng siapa tuh Kang Ibeng?
1: Batur-batur.
0: Oh, batur-batur ya. Oke, Kang Ibeng, mau request lagu apa nih Kang Ibeng?
1: Request lagu
0: ayo, lagunya apa?
1: Langka Adul nih.
0: Iya. Langka apa?
1: Requestin Langka Adune.
0: Langka Adune. Oke.
1: Adune, Langka Adune.
0: Langka Adune.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya nggo siapa ya, Mangga?
1: Kanggo Kang Ngaput sing lagi tandur.
0: Oh, Kang Ngaput ya, monitor selalu ya. Oke. Iya. Lanjut.
1: Kanggo Mama Rati yang udah masuk.
0: Mama Rati sudah tadi.
1: Tadi Mama Epi.
0: Mama Epi, oke. Okay.
1: Rumah mewah, pojok sawah.
0: Oke.
1: Okay. Nanggo Nang Rastim.
0: Oke.
1: Okay. Winginanku nanggo nang grabeg ning parkang Nang Rastim burine.
0: Parkang rumah Nang Rastim kono ya.
1: Iya. Ning park ning Kaji Landung.
0: Kaji Landung.
1: Nang Rastime gurine.
0: Ora mampir ta nang wingi.
1: Repot sih
0: kan. Oh, repot ya. Oke.
1: Pendinan ngono, Kang.
0: Ning berarti sepatan. Anu ya, apa namanya? Lagi ngendong sing kana ya.
1: Iya, ning Bugis.
0: Ning Bugis Sukatani Laban ya.
1: Iya, ning Bugis tua kita ning.
0: Bugis tua. Oke, lanjut, Mangga.
1: Kanggon Mr. Gono.
0: Oke.
1: Mama Indah,
0: okay.
1: Mama Aldi, Mama Pak Ujan,
0: okay.
1: Terus Banggo Mama Ratmina, Karmini Ratmina,
0: okay.
1: Bisa terus Banggo Ibu Sukina,
0: okay.
1: Sing ceria terus,
0: sing ceria terus, okay, lanjut. Banggo
1: Bapak
0: Lebeh,
1: Rian Garuki Metale. Pang Wanta, sing wane rata.
0: Oke.
1: Ngepintang nyunyu.
0: Oke.
1: Spesialnya kanggo Mama Isabella.
0: Oke.
1: Ya ucapannya kan.
0: Assalamualaikum
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Kang Ibeng yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582.

0: Oke, dicoba lagi ya, Nang Rastim di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Kang Ibeng ada siapa nih, dibuka kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ning Prima FM radio nomor 1 Ning Indramayu Barat.
0: Kang Asep Roland, priwe kabare Kang Asep Roland?
1: Alhamdulillah. Waras bae, waras. Pas balik niang iki langsung rongna radio Prima.
0: Ngono ta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mangkat jam 3 balik jam 1 Kang Andre.
0: Jam 3 mambengi.
1: Iya, jam 3 mangkat, jam 7 balik. Hari.
0: Oh, iya iya.
1: Besar apa? Alhamdulillah cuacane bagus bae, cerah.
0: Oke.
1: Ini sebaliknya Kang Andre.
0: Alhamdulillah. Kabare Kang Andre di studio hari ini alhamdulillah aman.
1: Iya. Alhamdulillah. Okay. Ya. Jangan jangan sakit lah, nanti sepi enggak ada Andre mah. Enggak ada tanda tawa di udara. Iya, langsung aja lagunya Kang Andre.
0: Lagunya apa? Ayo.
1: Itu Gugur dari Ocol Dut Kang Andre.
0: Gugur Ocol ya. Oke, Gugur. Ya, oke, nanti diputarkan. Gugur
1: panggo tumis pada mancing ya, terutama tadi siapa tuh Kang Andre ya?
0: Si
1: tadi, apa lupa namanya?
0: Ada siapa tuh Kang Ibeng.
1: Oh iya, Kang Ibeng salam kenal dari orang Banten nih, Pandeglang ya, Kang Ibengnya, kita ada Kang Rojaya, Mang Saling, Mang Rasting, Ibu Sukuna, Mama Mary, Mama Indah, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Indah Yunasari, Bilunjang Siang, terus Kang Rian, Mister Bono, Mang Wanta, terus Kang Timan ya. Pengen nyenggol mati, pipinya ngadat. Aduh, ya spesial banget di tanggung Kang Andre. Selamat tugas sampai tuntas, selamat menjelang malam mingguan.
0: Malam minggu, iya, yang punya malam minggu ya. Ajak lalen malam minggu.
1: Malam mingguan di rumah sama istri, sama keluarga.
0: Oke.
1: Semoga sukses selalu buat Andre, Mang Andre-nya ya.
0: Terima kasih Kang Asep. Oke.
1: Terima kasih Kang Andrea. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Asep Roland di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kan lemes-lemes bye. Kok lagi mau lemes dedes? Ini lemes apa?
2: Mau kalau geger godong semanggin, tak pengen rumba semanggin.
0: Aduh, ya kan anang Mama Aldin kan apa? Anu, apa namanya?
2: Tepai bangsalan ambil Amaldin yang ngirim rumah
0: semanggi. Spesial buat apa namanya Nang Rastim godong semanggi ini kan cari.
2: Iya, pengen perak rumah semanggi ku enak.
0: Nah, kata di kelapan iya, iya enak jarene kuno jarene tapi
2: anak belikan ngergoli seta.
0: Ya mungkin anak lawan orang-orang tagih baik kuno Mama Aldin. Nah,
2: iya kalau rumah semanggi
0: ya, iya. Oke.
2: Okay. Lagunya kan dukung
0: bayang. Kayaknya ini waktunya ada.
2: Pada mancing-mancing ya kan ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau anak kan mau Kang Asep Roland.
0: Oke.
2: Okay. Kang Ibu yang Mama Saka.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kang Gumi Epi, Kimi Ratmina, Ibu Tuti.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kang Gok Keteisa.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Sukina. Nggak Mama Oda.
0: Mama Oda.
2: Mama Pili. Oke. Okay. Mama Aldin, anak Bang Saran.
0: Mama Aldin ya.
2: Mama Aldin, Kang Mama Titan.
0: Oke.
2: Okay. Mama Indah. Pribasane memang kenen kan.
0: Priwe, pribasane.
2: Anak ular ning godong aren.
0: Cakep.
2: Kan memang Yudin lagi ngintikin.
0: Iya kono.
2: Mang Yudin yang gak teriken.
0: Gak teriken, gue nyiram iya. Kembang.
2: Nyiram kembang. yang pribahasa anak anak ulam menggodong aren anak mangyuti nyangking nyidrigen
0: iya
2: gawe ngiler gawe kepengen mama alin gegere godong semanggen kalau mendik saya rumba maka kangen kang
0: ya jatah. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima 51 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke Rekan Prima, kita hadirkan lagu ya. Ada langkah adune dari Emek Arianto yang direquest oleh Kang Ibeng ya di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada langkah adune, mangga yuk kita dengarkan bersama-sama. Sama

Dengan Prima, waktu terus berlalu. Dan terima kasih sudah bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, nanti ada sepanjang jalan kenangan ya di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga rekan Prima, jangan lupa Bang Andre akan kembali lagi esok hari ya, di hari Minggu, di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di hari Minggu tanggal 17 Mei 2025. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, baik yang lewat TikTok dan juga lewat radio semuanya di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat sore, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Mendidik dan membangun semata-matanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek
0: ya kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede. Boleh. Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo. Asna.
0: Ayo.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT. Tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: gak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

0: Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa?
0: Keju apa Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju trek, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima FM.

0: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak tembang-tembang yang kami sajikan di

0: malam, balik lagi bersama aku Baim
1: dan Sahil.
0: Hari Sabtu malam Minggu, kalau kata gomblo, malam Minggu pukul 7 aku akan ke rumahmu.
1: Don't call telepon. Dia kan?
0: Iya,
1: gitu kan? Nah, nah, nah, nah. Betul lagi.
0: Tapi rekan Prima semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat apa enggak nih? Kalau Baim sih alhamdulillah sehat.
1: Yakin sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Kalau Ais enggak sih? Ais tuh enggak, sariawan kemarin cepat sembuh, terus kegigit lagi. Lah, gigit lagi.
0: Kalau Baim tuh ngobatin sariawan justru digigit-gigitin tau.
1: Lah, gimana ceritanya? Gimana?
0: Malah hilang sariawannya.
1: Sumpah?
0: Hmm. Beneran. Katanya kan enggak boleh digigit-gigit. Kalau Baim gigit-gigit.
1: Bukan infeksi nanti ya?
0: Udah sahabat jadi ya. Kalau infeksi, Bang, gak usah gitulah, kan kita kawan Bang gitu.
1: Itu kuman yang di apa sih nih, sariawan juga ampun itu kena gigi lo.
0: Oke rekan Prima semua, sembari ngemil roti pada sore hari ini, silakan rekan Prima yang pengen request lagu di 0853 218 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Ardiatul Akbar, aku dari Bekasi. Aku mau request lagunya dong. Lagu dari Noah yang berjudul Walau Habis Terang. Aku request lagu ini karena menurut aku lagu ini punya makna yang mendalam tentang kehidupan saat ini. Ariel menulis ini sebagai bentuk transisi dan keberanian menghadapi perubahan. Itu yang bikin aku merasa lagu ini punya nyawa tersendiri buat aku. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di stream.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 Prima FM.

0: Oke rekan Prima semua, balik lagi bersama kita berdua. Dan pastinya kita bakal ngomongin berita-berita viral yang yes, akhir-akhir ini viral,
1: yang akhir-akhir ini tuh bikin kita saksik shock,
0: geleng-geleng kepala ya. Dan buat rekan Prima semua, tenang aja, berita-berita ini mungkin membuat kita sedikit siksak sok. Tapi ada yang lebih siksak sok dari berita-berita ini.
1: Tau gak apa?
0: Apa tuh? Kalau menurut aku sih
1: film.
0: Ada satu menurut aku tuh yang akhir-akhir tuh jadi sorotan banget deh sama netizen-netizen, sama rekan-rekan Prima.
1: Ini dari apa nih? Coklat, loreng, atau merah putih nih?
0: Nanti aja ya.
1: Oke deh, ini juga ada kumpulan banyak banget nih. Aku udah ngerangkum. Nanti kita bakal kupas satu-satu ya.
0: Oke. Pokoknya bareng Baim dan juga saya, hari ini kita bakal kupas berita Indonesia di Buletin Sore Gala, di MP3 Muda dan Menginspirasi.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Nah, rekan prima semua, kalau kita ngomongin akhir-akhir berita viral ini yang lagi jadi sorotan banget sama orang-orang masyarakat Indonesia, bahkan sama dunia. Akhirnya itu lagi banyak banget berita viral sampai The New York Times itu berita media paling terkenal di dunia ini sampai ngeberitain berita dari Indonesia.
1: Oh iya.
0: Oke. Jadi berita pertama untuk hari ini adalah
1: Rupiah,
0: rekan prima semua. Ini hampir mendekati 18.000.
1: 18.000, dan tau gak sih yang paling titik terendah, ya kan? Itu di hari ini, per hari ini 17.600.
0: Nah, ini rupiah dibandingin sama Daus Mini, tinggian Daus Mini kayaknya.
1: Bener banget sih. Kayak mungkin Daus Mini juga merasa tersaingi kali ya.
0: Ini Daus Mini merasa bangga karena lebih rendah rupiah daripada dia gitu.
1: Aduh. Gimana ya rekan prima tanggapannya nih?
0: Karena banyak banget ya akhir-akhir ini masyarakat Indonesia yang nilai kalau kok semenjak ketua Bank Indonesia nya ganti gubernur ya kalau bahasa direktur atau gubernur sih bahasa soalnya gubernur Bank Indonesia itu ganti jadi keponakannya takulah kalian lah pokoknya, kok tiba-tiba rupiah Indonesia kok jadi melemah gitu ya, ada apa gerangannya? Sebuah rekam prima semua yang penasaran, nanti kita bakal bahas, tungguin aja di 0853 2189 9582. Kalian boleh telpon dan request lagu.

0: Nah, ini gak cuman ini sebenarnya Thomas apa tapi, yang disukai nama anak kecil.
1: Tapi ralat dulu ya, ternyata tadi bukan gubernur ya.
0: Iya, deputi gubernur.
1: Oke, Thomas apa?
0: Thomas apa yang disukain sama anak-anak?
2: Thomas and Friend?
0: Yoi, Thomas and Friend.
2: Itu serial kartun favorit bayi.
0: Aku juga loh. Cuman semenjak ada film yang gitu loh yang seremnya itu.
1: Enggak pernah ada kan
0: yang ngerilis film yang serem banget itu. Yang pokoknya ada kereta terbengkalai terus dia tiba-tiba jadi monster itu loh.
2: Enggak pernah lihat sih sepanjang menonton serial kartun Thomas, mungkin itu sisi
0: gelapnya. Dan itu serem banget sih. Ai jadi enggak respect sama Thomas karena setiap lihat mukanya takut, ai.
2: Emang ngomongin Thomas siapa sih ini emang?
0: Ini Thomas keponakannya Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Thomas Alva Edison.
0: Bukan dong. Ini Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
2: Oh, oke. Jadi ini yang lagi disorot sama netizen katanya ya, rekan Prima semua. Pak Thomas ini katanya tidak punya
0: background
2: di bidang bank ya, perbankan ya,
0: yeah.
2: Atau keuangan, perbankan kayaknya.
0: Yeah, perbankan.
2: Nah, tiba-tiba beliau jadi deputi gubernur di Bank Indonesia ya.
0: Mm-mm. Yang ngurusin semua keadaan uang di Indonesia. Jadi naik turunnya itu bukan Menteri Keuangan, tapi ini BI.
2: Nah, disclaimer dulu nih ya, orang-orang kan akhirnya ini protes ke Pak Purbaya. Pak Purbaya gimana sih baru ngejabat, rupiah kok tiba-tiba jadi rendah. Rekan Prima semua, kita belajar dulu. Kalau misalkan itu ngomongin soal kurs, ya kan, mata uang rupiah yang turun naik, itu tuh tanggung jawabnya Bank Indonesia. Pak Purbaya itu ngatur keuangan, bukan ngatur kurs.
0: Tapi senengnya ini ya, Pak Thomas adalah Pak Kemenkyu kita mau bantuin deputi, bukan mau bantuin BI agar nilai rupiah tuh naik lagi.
2: Ini respect banget sih buat Pak Purbaya ya. Kalau kalian lihat Pak Purbaya dari awal ngejabat yang tadinya beliau senyum terus juga rapi,
0: kayak gemuk gitu loh.
2: Gemuk. Sekarang kalian lihat Pak Purbaya, dia udah kurus, bucak, nggak pernah mandi, kayaknya udah kasihan dah pokoknya.
0: Kayak ucel-ucelan banget, rambutnya juga udah kemana-mana kayak belum mandi loh, kayak langsung Pak bangun tidur langsung pergi rapat gitu.
2: Tapi itu adalah sebuah gambaran kalau pejabat kerjanya bener
0: banget. Itu aku setuju sih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Julia, aku berasal dari Bogor, dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Setelah kita tadi ngomongin soal uang, kita ngomongin soal film yang akhirnya lagi viral banget rekam prima semua. Karena ini film yang dikecam di banyak provinsi di Indonesia. Karena film ini katanya mengandung sebuah pesan yang dapat membuat kericuhan, kegaduhan, dan juga isu sosial sepihak ya, katanya gitu sih. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat, film ini tuh sebenarnya bagus karena mengangkat
1: isu dari Papua itu sendiri.
0: Nah, kalau rekam prima semua, kita ngomongin Papua kan, rekam prima mungkin agak kayak Papua tau lah, di ujung paling timur Indonesia. Cuman kita kan gak pernah tahu ya kondisi Papua seperti apa. Kita tuh tahu gak sih rekam prima semua kalau ternyata rakyat Papua itu kondisinya kayak gimana, kan kita gak pernah tahu. Nah, dari film inilah kehidupan sosial di Papua itu diangkat.
1: Benar, dan kalian tau gak sih, ternyata Papua adalah salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terkaya di dunia.
0: Dan ternyata juga aku baru tahu kalau hutan itu jadi kemarin aku tuh ngobrol sama Opung Zulkifli Nasution, beliau profesor evolusi tanah, dan beliau tuh berbicara kalau ternyata pohon itu menghasilkan oksigen, itu bisa dijual oksigennya.
1: Oh iya, aku baru tahu loh. Dan oksigen yang di rumah sakit itu.
0: Iya, nah cuman jadi itu, jadi kayak gini analoginya itu, kan masyarakat punya pabrik, punya kendaraan, menghasilkan karbon. Nah, pohon itu kan menghasilkan oksigen. Nah, ada sebuah gerakan yang menghargai pohon untuk hasil oksigen itu dibayarkan atau dibayarkan apa gitu kan. Nah, ternyata Indonesia itu penyumbang terbesar. Dan Indonesia itu juga dapat uang besar dari
1: asosiasi ya?
0: Kayak asosiasi gitu deh pokoknya. Nah, ternyata mungkin semakin apa pohon-pohon di Papua dideforestasi, dijadikan lahan sawit gitu kan ya. Untung di Indramayu belum ada lahan sawit nih.
1: Jangan sampai pasti nanti di Indramayu itu bukan pohon sawit tapi durian kadu hidup.
0: Nah, terus jadi masyarakat Papua itu kan melindungi tanah adat ya kalau kata mereka. Nah, tapi ternyata kenyataan yang kita itu sangat berbeda. Nah, film ini membahas tentang keperbedaan itu.
1: Oh iya. You tahu, aku nonton cuman klip-klipnya aja.
0: Kita bakal bahas selain rekam prima semua. Kalau rekam prima semua penasaran film apa sih itu, sebenarnya filmnya bahasannya agak kasar, tapi gak apa-apa. Ini sesuai banget sama keadaan Indonesia sekarang.

0: Oke, Renan Prima semua. Jadi kalau kita tadi udah ngomongin satu film yang lagi viral banget akhir-akhir ini, sebenarnya ini bahasanya, nama film judulnya itu agak kasar dikit, tapi gak apa-apa, menurut Bayu ini relate juga sih sama keadaan Indonesia sekarang.
1: Iya, betul banget. Namanya adalah Pesta Bebong. Oke, Pesta Bebong. Jadi sebelum itu ya, jadi Pesta Bebong ini mengisahkan sana, Papua di sana ya kan, yang di mana 60 tahun sekarang Prima, Papua itu dijarah atas nama pembangunan ya kan. Dulunya emas ya kan PT Freeport. Terus kayu-kayunya, sawit, nikel, karena memang di Papua sana tuh kaya akan emas di sebagian kiri itu, terus di tengah Papua itu nikel. Nah, terus yang sebelah kanan yang dekat Papua Nugini itu minyak bumi. Gitu, makanya di sana tuh banyak pertambangan emas gitu kan. Nah, dan sekarang itu sedang heboh-hebohnya tentang pangan dan energi hijau yang digagas sama Bapak Presiden Prabowo.
0: Nah, jadi ada sebuah gerakan yang menginisiasi untuk membuat film ini, rekan Prima semua. Jadi film ini, Pesta Bebong ini, itu tuh dibuat sama, kalau banyak melihat Instagramnya itu Indonesia Gerakan Baru kalau nggak salah nama akun Instagramnya. Dan itu tuh Bayu melihat trailernya sih lumayan apa ya, bikin sedih gitu. Ternyata selama ini kita hidup di Pulau Jawa, damai-damai aja. Saudara-saudara kita, sebangsa tanah air kita di Indonesia, di sana, mereka itu berjuang untuk melindungi tanah mereka dari para, kalau kita bilang kasar, penjajah, tapi yang bisa dibilang penjajah juga, karena mereka itu, kalau Bayu ceritain pokoknya lumayan gelap daerah Rekam Prima. Dan film itu dilarang diputar di berbagai daerah. Dan yang larang langsung itu ya gak usah kita bahas ya, karena agak berbahaya nih kalau dibahas di radio. Dan buat Rekam Prima semua yang penasaran film Pesta Bebong ini, Baim sih juga penasaran, pengen banget Baim tonton full.
1: Semoga tapi aja ada di aplikasi ini ya, Netflix, tontonan ya.
0: Ya, ada di Netflix lah ya. Dan fun fact, ternyata yang produser film Pesta Bebong ini itu sama dengan produser filmnya Dirty Fort.
1: Wah, ini Dandi Laksono,
0: betul ya, itu orangnya. Ya, pokoknya buat Rekam Prima semua, terserah kalian mau berspekulasi tentang nama Pesta Bebong ini dan isi filmnya itu seperti apa. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih peduli terhadap Indonesia, mari kita lindungi hak-hak saudara-saudara kita juga yang di Papua.

0: Semua kita masih ngomongin soal Indonesia, negara kita tercinta ini, karena berita Indonesia tuh gak pernah gak baru ya. Setiap hari beritanya baru terus, tapi berita buruk mulu yang baru ya Rekam Prima semua. Oke, ini ada satu berita yang membuat orang Indonesia tuh prihatin banget terhadap hukum di Indonesia. Karena apa? Mungkin Rekam Prima semua kira-kira baca berita, dengar berita di PD Prima dalam berita, ataupun penyiar-penyiar Prima bacain berita. Mungkin Rekam Prima semua dengar kalau mantan menteri pendidikan ya, riset dan teknologi, Nadiem Makarim itu di penjara 18 tahun ya?
1: Bukan lebih.
0: 18 tahun, 18 tahun dan didenda 500 miliar kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Iya?
1: 200.
0: Berapa? 2,6 triliun.
1: 2,6 triliun. Terus kalau misalkan dendanya itu nggak dibayar, semua harta yang Nadiem Makarim itu dilelang buat menutupi yang triliun itu. Ini, serius?
0: Ini adalah sebuah tanda ya. Kalau hukum di Indonesia itu parah banget, parah ya, parah separah-parahnya nih Rekam Prima. Nadiem itu adalah orang yang membuka lapangan pekerjaan sampai 8 juta orang, yaitu Gojek ya.
1: Gojek.
0: Nah, sama halnya ini, sama halnya kasus kayak Syekh Panji Gumilang, Syekh Al Zaitun. Syekh Al Zaitun membuka lapangan pekerjaan, membuka pendidikan, membuka menaikkan standar pendidikan di Indramayu. Tapi apa balasan pemerintah? Syekh Al Zaitun di penjara juga, Syekh Al Zaitun dipersekusi juga. Orang berpendidikan, orang pintar di Indonesia Rekam Prima semua, itu tidak dibiarkan untuk keliling. Karena apa? Karena balik lagi nih, kalau misalkan bahasanya yang pesta bebong tadi, ini orang-orang yang tidak suka ini, mereka agak gimana gitu. Dia pintar sendiri nih, nanti dia kaya lagi. Jelas lah jadinya kan. Akhirnya orang-orang kaya Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang yang punya pengaruh pendidikan, terus juga membuka lapangan pekerjaan di Indramayu, akhirnya dipenjara, dipersekusi. Nadiem Makarim, orang yang punya membuka lapangan pekerjaan, dipersekusi juga. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini harus gimana ya kalau orang-orang pintar aja dipersekusi?
1: Yes, itu aja orang pintar dan berpendidikan loh. Apalagi kalian yang emang di rumah. Takutnya ini juga lebih parah gitu. Ini yang lulusan S2 di luar negeri gitu kan, yang berpendidikan aja dapat hukum yang seperti itu. Apalagi kita yang sebagai orang biasa.
0: Makanya Rekam Prima semua, bangkitlah dari tidur panjangmu.

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Kita masih bahas soal kondisi Indonesia sekarang ya rekan Prima semua. Ternyata orang-orang yang luar negeri kan berpikir kalau Indonesia negara yang aman, negara yang damai gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya Indonesia, wah rekan Prima ya, kepikiran gak sih kalau kalian tuh orang berpendidikan, orang yang buka lapangan pekerjaan, orang yang memberikan kehidupan terhadap orang lain. Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang contohnya tuh, Nadiem Makarim, mereka dipenjara, dipersekusi. Karena apa? Karena, aduh, gimana ya, kalau misalkan aku mau frontal ngomongnya, takut gitu ya. Cuman, ya ini kenyataan di Indonesia bahwa kalau ternyata pendidik di Indonesia itu tidak dibiarkan hidup secara luas.
1: Benar, karena orang-orang sana, kita orang-orang sana aja ya, itu tidak suka dengan orang-orang yang kritis karena bisa membongkar kejelekan. Dan juga orang-orang mereka itu tuh tidak suka dengan orang yang kritis dan orang yang transparansi dan akun kredibel.
0: Nah itu ya, sama contohnya kayak kemarin waktu ada Cerdas Cermat di MPR ya,
1: MPR RI.
0: Itu sudah jadi satu bukti dalam menerima semua kalau kualitas dari pejabat dan pendidikan Indonesia itu ya segitu. Ketika ada yang mengkritisi, ketika ada yang memberi saran, malah dilawan dengan hal yang aku paling gak suka. MC-nya itu ngomong mungkin itu hanya prasarannya saja. Astagfirullahaladzim,
1: itu ibaratkan jurinya itu yang apa, yang buat narasi itu kan ya, yang menyalahkan. Terus si grup C-nya itu adalah rakyat biasa. Terus yang ibu-ibunya itu yang menyalahkan adalah dia yang membuat opini publik, bukan yang membuat opini balik bahwa mereka yang salah. Terus yang MC-nya buzzer itu, sampai MC-nya itu kata gini, kan dia kan bikin permohonan maaf ya di sosial medianya, yeah. Tau gak komennya apa? Minus 5 kak, soalnya gak pada videonya, artikulasinya kurang jelas.
0: Oke rekan berima semua, ntar kita bakal bahas lagi, balik lagi ngomongin soal berita-berita yang akhir ini lagi viral banget ya. Dia buat rekan berima semua yang pengen request lagu, silakan di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar. Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah.

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama,

0: soal berita yang viral banget. Kalau kemarin itu jadi si anak ini siapa namanya aku lupa, Alexandra itu ya. Ocha namanya panggilannya kalau enggak salah.
1: Oh iya.
0: Nah, dia ini diberi beasiswa ke Tiongkok, Cina. Terus juga ada satu berita yang membuat netizen Indonesia tuh lucu terbahak-bahak ya. Karena berita ini adalah si Ocha ini atau si yang kemarin mengkritisi itu,
1: oh ya, Alexander.
0: Dia diundang sama wakil presiden Indonesia Mas Gibran. Terus di headline beritanya itu si aku kalau nggak salah panggil Alexandra ya, Alexandra diajari public speaking oleh Mas Gibran. Oke.
2: Sebenarnya jadi Alexandra itu dia kan diundang nih sama wapres ya, ya kan. Terus si Alexandra ini di doorstop lah sama wartawan. Ini tau gak wartawan pertanyaan, tadi di dalam ngapain aja dia gitu kan. Terus Alexandra ngomongin, ya tadi saya ketemu dengan Bapak Wapres, Wakil Presiden. Saya diajari public speaking, seperti itu. Terus semua pada diem kan. Terus dia stop di situ doang tuh. Akhirnya itulah narasinya. Si Joseph H. Alexandra itu, ya kan, siswi SMA Negeri 1 Pontianak, head jadi headline seperti itu, diajari oleh yang
0: itu. Nah, jadi banyak banget netizen yang komen, tapi ada satu komen yang masih aku ingat banget sampai sekarang, yaitu diarahin sama yang hilang arah. Ini parah banget netizen, ketikannya gak bisa dijaga, parah netizen. Oke, rekam prima semua, ntar kita bakal balik lagi. So buat rekam prima yang pengen request lagu silakan di 0853 2189 9582.

0: Nggak, rekam prima semua. Mungkin kalau kita sebutin satu nama yang pernah viral banget pada masanya, mungkin rekam prima langsung kepikiran sama satu kasusnya itu. Waktu itu lagi viral banget dan orangnya udah diberikan hukuman dan sekarang sudah ada dalam penjara. Cuman akhir-akhirnya ada berita yang mengatakan bahwa orang ini kuliah S2 dan dapat beasiswa lagi.
1: Ini gimana? Ini gimana ceritanya? Anda di penjara, Anda kuliah S2. Itu gimana ceritanya coba? Dapat beasiswa lagi. Ini jam kuliahnya ngikutin jam apa? Penjara atau jam kerja nih?
0: Enggak. Apa namanya? Aku pikir keren orang yang dapat beasiswa itu harus nyertain SKCK ya. Aku lupa kalau yang bikin SKCK dia. Jadi bisa di Oh no.
1: Itu rahasia umum ya. Ya gitulah rekam prima ya. Beredar kabar bahwa polisi itu kuliah S2 dari penjara. Ingat ya, dari penjara.
0: Itu Ferdi Sambo ya. Ferdi Sambo kuliah S2 dari penjara dan dapat biaya siswa, rekam prima semua. Kaget enggak kalian? Kaget enggak kalian ya? Mungkin jangan kaget lah sama berita-berita Indonesia. Pokoknya berita Indonesia mah udah, kalau WNI dengar berita Indonesia mah kayak ya iyalah, hari-hari ini baik beritanya, enggak ada yang lain, enggak ada yang bikin kaget apa gimana sih?

0: dari Jakarta.
1: Coklat.
0: Kita balik lagi ke Jawa Barat nih. Karena kemarin itu Gubernur Jawa Barat KDM. Aku tuh mau nyebut Pak KDM, tapi K-nya itu kan Kang ya.
1: Iya.
0: Masa jadi Pak Dedi Mulyadi gitu. Jadi kan kita nyebutnya KDM aja ya. KDM menyebutkan kalau nanti jalan di Jawa Barat itu bakal berbayar. Nah, rekan Prima, bakal berbayar. Ini udah kayak jalan tol nih.
2: Berasa jalan tol. Tau gak sih kayak baru jalan ke sih. Bayangin kalau rekan Prima mau pergi ke Alfamart aja bayar. Ini gimana ceritanya? Ini sih menurutku ya udahlah pajak aja gitu. Enggak perlu berbayar kayak jalan tol. Ini kasihan orang-orang yang dekat di sana. Nanti dia mau ke tete-tete seblak aja bayar 20.000.
0: Nah, jalan tol aja dari Cikedung ke mana? Ke mana? Ke Cikampek aja habis 30.000 berapa ya? Itu jalan tol nih kan. Nah, kalau misalkan Pak KDM punya program seperti ini, berarti jalanan di Jawa Barat harus kayak jalan tol Pak KDM, luasnya ada, wah pokoknya terawat lah gitu ya.
2: Benar, ada rest area deh kalau boleh tahu. Kalau boleh ya request ya. Ada rest area di tengah-tengah gitu ya. Itu nanti menurutku ini enggak boleh sih, enggak boleh terjadi, karena kalau misalkan ini terjadi itu bisa mungkin bisa menaikkan 50-100% pajak kita sendiri yang sebelumnya. Bener gak? Menurut saya sih gitu.
0: Tapi sebenarnya sih sekarang kalau misalkan balik lagi nih, kalau misalkan emang jalanan di Jawa Barat itu di apa namanya dikasih tarif, jalan yang mana dulu nih? Kemarin kan Pak KDM sebenarnya belum ngejelasin secara eksplisit jalan apa. Apakah jalan pantura? Apakah jalan provinsi? Masa ya jalan desa kita mau baru aja keluar dari rumah langsung ada petugas jasa marga di depan bayar, ya kan gak lucu kayak gitu kan. Nah mungkin nanti kalau misalkan rencana program ini bisa terjadi, tolong dijelaskan lebih jelas gitu ya Kang Dedi gitu ya, karena masyarakat ini suka berspekulasi yang bercabang-cabang gitu, takutnya nanti malah mikirnya kayak Baim gitu kan, baru keluar dari rumah nih, baru ngeluarin motor dari rumah, ada petugas jasa marga tuh yang pakai rompi biru kuning gitu ya, langsung ini apa tap gitu, nanti udah kayak TikTok kan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Prima semua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam dan artinya Bayum dan saya ingin pamit undur diri. Tapi kalau berita-berita buruk di Indonesia kayaknya nggak pernah pamit undur diri deh ini.
1: Kayak ada ongoing, jatuhnya ongoing terus ini.
0: Kayak kalau misalkan kita nonton series film, itu tuh bakal ada season 1, 2, sampai seterusnya gitu, gak bakal habis ya.
1: Dan bakal ada terus, dan mungkin kalau di bioskopin, itu bakal laris terus tuh.
0: Ini kalau misalkan One Piece nih, kan One Piece sampai sekarang belum tamat, tapi katanya akan segera tamat. Ini kalau berita Indonesia, gak akan tamat itu, terus aja, terus muter terus ya.
1: Nih berita terakhir deh ya, di malam hari ini nih. Kan mendak Menteri Perdagangan itu bilang minyak kita tuh langka. Tahu minyak kita nggak?
0: Tahu minyak kita, tahu. Yang tahu.
1: Iya, tahu kan. Ini minyak kita mungkin di Indramayu sering beli gitu. Kan itu langka sekarang. Tahu nggak? Mendak sarankan warga beli merek lain. Sangat yang solusi yang sangat solutif gitu.
0: Jujur aku tuh bingung. Sebenarnya kalau mau jadi pemerintah Indonesia tuh kriterianya apa sih sebenarnya? Kriterianya tuh harus jago ngomong kah? Atau jago berdiri depan kah? Atau jago untuk membuat isu kah? Maksudnya gini, kayak beli produk lain, produk lain itu dapat hasil dari minyak yang sama gitu. Ini astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak pernah akan prima semua ya. Kalian sebagai WNI, sabar-sabar aja. Pokoknya kita mah kuat-kuatin aja gitu ya jadi WNI. Semoga apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan jadi WNI itu doanya terkabul. Karena apa? Katanya orang yang terzolimi tuh doanya gampang terkabul gitu.
1: Nah itu ya, mendingan kalian doain aja semoga negeri ini cepat pulih dan cepat sembuh.
0: Oke, kita pamit undur diri. Aku Baim.
1: Dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Priman, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan bangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: siang semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil. Biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh. Dengerin terus di Prima 95,8 FM.

semuanya. Kita lanjut lagi yuk cerita tentang sebuah pensil. Oh iya, kalian pernah gak sih merasa seperti pensil yang tumpul, tak berguna, lelah, bingung arah, bahkan ingin menyerah? Nah, dalam The Pencil Story ini kita belajar, semua pensil yang hebat pasti pernah melalui proses yang menyakitkan. Biasa berkali-kali, tapi dari situlah mereka menjadi lebih tajam dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pensil punya penghapus, sama seperti kamu, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kita semua bisa memperbaikinya. Yang terpenting, bukan penampilan luarmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Karakter, niat, dan ketulusan, itulah yang membuatmu berharga. Nah, rekan prima semuanya, jika hari ini kamu merasa tumpul, jangan cepat menyerah ya. Kamu hanya sedang menunggu untuk diasah, dan kamu akan kembali tajam. Jadi begitulah ending cerita dari sebuah pensil karya Donna Kersey. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya, rekan prima semuanya.

0: prima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: langsung.
1: Gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar,
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang, justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak, walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani, cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah, tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga suatu hari akan jadi pelita besar, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan, ya sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan menemani rekan Prima semua dengan lagu-lagu yang bagus. Dan tentunya dengan informasi-informasi penting ya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Yang tentunya di kesempatan pagi hari ini sudah standby ya, sudah stay tune ya di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga tak lupa selamat pagi aja buat yang sudah hadir ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima Bang